0: yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan anggaran untuk program insentif 1 juta motor listrik sudah tersedia. Erlangga menjelaskan pemerintah masih membahas skema penyaluran insentif tersebut. Ia juga menambahkan termasuk besaran bantuan yang akan diberikan untuk setiap pembelian motor listrik. Sementara dari berita entertainment, band heavy metal Slipknot mengkonfirmasi berpisah dengan DJ sekaligus keyboardis mereka Sid Wilson setelah hampir 30 tahun bersama. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Noxfest dengan menyebutkan Wilson tidak lagi menjadi bagian dari Slipknot. Kita beralih ke berita sepak bola, gelandang asal Spanyol Rodri telah tiba di Barcelona untuk menyelesaikan kepindahannya dari Manchester City. Setibanya di Barcelona, Rodri langsung menegaskan ambisinya untuk membantu Barcelona menjuarai Liga Champions. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.

0: Cakep, kembali lagi bersama Astri Ovi. Ada juga Chester Bennington.
1: Bukan dong,
2: Chester Aditya. Kita nyanyi dulu dong sealbumnya Linkin Park.
1: Kok jadi Linkin Park? Bukan. Bukan.
0: Ada Raya juga nih, good friend. Eh, kita mau ngobrol-ngobrol seru loh, by the way.
1: Emang tadi ada apa sih, Vi?
0: Enggak.
1: Tadi kan lo bahas tuh.
0: Iya. Jadi buat yang gabung di I dan
1: Igoy.
0: G, Igoynya Delta FM pasti udah tahu dong apa yang mau kita bahas hari ini. Jadi intinya gue tuh lagi scrolling Instagram gitu nih, Ches, Raya. Terus abis itu ketemulah satu artikel yang menceritakan ada seorang pasangan. Seorang gak tuh?
1: Batuk wajih.
0: Jadi komika aja.
1: Wow.
0: Gue open mic dong.
1: Jangan dong. Ini lucu banget sih.
0: Jadi ada pasangan gitu, asal Jerman, namanya adalah Gunther dan Christine Holstroff.
1: Siapa? Siapa?
0: Gak bisa diulang bibir.
1: Kan bibir lu Jerman banget.
0: Parah.
1: Siapa?
0: Ada Gunther.
1: Wah, jadi Belanda tuh ada
2: Holstroff. Coba suruh Betty, Kak. Suruh Betty baca.
1: Gak usah.
0: Iya juga ya.
1: Ntar kita bikin segmen Betty sendiri lah.
0: Tapi di tahun 1988, pasangan ini tuh kayak memulai perjalanan pakai mobil kesayangan mereka, yaitu Mercedes-Benz 300 GD yang mereka juluki atau mereka namai Otto.
1: Okay.
0: Jadi perjalanan ini awalnya tuh cuma direncanain singkat aja gitu, mau ke beberapa negara. Sampai akhirnya mereka berpetualang selama 25 tahun. Sampai akhirnya jarak tempuhnya kurang lebih 900 ribu kilometer.
1: Wow.
0: Dan mereka melintasi 215 negara.
1: Wow.
0: Totalnya kalau negara yang mereka kunjungi itu ada sekitar 177 negara.
1: Oh,
0: gokil gak sih?
1: Gokil banget lah.
2: Mau.
0: Eh, tapi ini kalau menurut gue ya, mungkin bisa terjadi karena mereka juga punya target hidup yang baik.
1: Benar.
0: Bayangin kalau misalnya mereka tidak financial freedom ya.
1: Itu mereka 25 tahun kan jalan-jalannya kan.
0: 25 tahun.
1: Kebayang mereka udah menyiapkan itu berapa lama?
0: Ya mungkin udah disiapin, atau mungkin juga mereka sambil jalan sambil juga nyari uang di situ, entah misalnya bikin video atau
1: endorse nyari endorse
0: ya. Atau menjual sesuatu, karena 1988 kayak belum ada endorse juga ya.
1: Iya, benar juga sih.
0: Cuma maksudnya ya itu, kalau hidup punya target tuh enak gitu loh. Sesuatu yang mustahil menjadi mustihil. Jadi yang mustahil tuh bisa jadi nyata gitu loh.
1: Hil yang mustahil ya.
0: Hil yang mustahil. Tapi kalau kalian sendiri deh, gue tanya dulu dari siapa dulu ya. Yang muda dulu deh. Biasanya muda tuh targetnya banyak soalnya.
1: Oke, kalau gue target gue.
2: Enggak banget kok.
0: Kalau Raya, Raya sebagai seseorang yang masih kuliah ya sampai sekarang, ada target-target tersendiri gak yang kamu punya? Satu aja deh, target yang nih harus nih gitu.
1: Jangan dekat. Jangan handphone 17 ya, bukan itu ya.
0: Itu gak harus usaha soalnya.
2: Kalau misalkan udah lulus kuliah, aku pengen kayak cabut dari sini. Maksudnya kayak meniti karirnya di luar gitu. Or at least aku bisa kerja karir aku di sini, tapi itu remote, jadi aku bisa tetap nikmatin kayak traveling, ngelakuin apa yang aku suka.
0: Eh, tapi itu possible lagi buat anak-anak zaman sekarang. Maksudnya kan kerjaan juga kan sekarang banyak yang virtual assistant gitu kan. Gaji dolar, hidup rupiah.
1: Asli.
0: Wow, cuan.
1: Kerjaan dari luar, gaji dolar, hidupnya tinggalnya di Bali.
0: Asli, slow living. Atau kan di Jogja.
2: Betul.
0: Kalau tercapai kabarin gue ya. Mau minjem duit.
1: Kenapa jadi
2: kesitu? Jangan dong, kakak kasih THR ke aku dong.
1: Loh, THR kan masih lama THR.
0: Ya kan dia minta aja.
1: Oh iya boleh.
0: Dia nganggap gue sista.
1: Oke, iya gue
2: mami gak sih lah. Mami.
1: Kata gue lebih ke oma udah.
0: Kalau mami agak beda nantinya. Iya.
1: Mau ngapain tuh?
0: Ada mami.
1: Mau ngapain?
0: Mami itu biasanya jadi orang tua.
1: Oh, jadi orang tua.
0: Tapi kalau Chester, ada target hidup gak dalam waktu dekat ini?
1: Target hidup sebenarnya gue apa ya?
0: Nambah anak kan, lo kemarin cerita sama gue kan.
1: Eh, gimana sih caranya ngebujuk istri supaya bisa, yuk nambah lagi gitu.
0: Gak bisa lagi, kalau gue langsung teguh, gue gak mau.
1: Kalau gue sih jangka pengen renov rumah sih gue.
0: Target lo?
1: Target gue
0: tahun ini kali ya?
1: Karena ada beberapa, enggak tahun ini juga sih. kayak mungkin ya tahun depan lah.
0: Tahun depan ya, nabung gitu, dulu
1: nabung
0: sih.
1: Nabung dulu, karena kan nggak mungkin 1 juta 2 juta ya.
0: Jujur, sak semen mahal sekarang.
1: Asli.
0: Tapi kalau good friend sendiri, mungkin yang bergabung di live TikToknya Delta FM atau mungkin yang mendengarkan secara on air, ada yang mau ceritain target hidup lo dalam waktu dekat ini tuh apa? Supaya nanti kita bacain di sini, siapa tahu dengan menceritakan target lo tuh jadi tercapai.
1: Iya.
0: Ya kan. Soalnya kita dukung.
2: Amin.
0: Tapi kalau misalnya mau cerita-cerita kemana nih, Ches?
1: Ke 0811-8878-991 itu wawanya Delta FM. Iya, kalau mau voice note juga bisa.
0: Boleh banget voice note di situ. Kalau misalnya live Delta FM sendiri ada di mana, di TikToknya?
2: @DeltaFM.
0: Betul, kita tungguin. Dan ini sambil gue puterin juga satu requestan dari Mbak Devi.
1: Mbak Devi.
0: Yeah, this is Olivia Rodrigo.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM.

0: Masih bergabung lagi, good friend, di Good Mood Club bareng sama Astri Ovi dan juga Chester Aditya.
1: Yes, ada
0: dan
1: juga ada Raya.
0: Raya, Raya nama panjang kamu siapa sih?
1: Jalan Raya.
2: Asik. Oh, Layana Malika Widuri.
1: Ah, kok bukan?
0: Kalau penyiar tuh harus punya nama on air. Kira-kira dari nama panjang kamu tuh Raya apa nih?
2: Raya Malika.
0: Hari Raya. Raya Malika. Tuh. Bagus tuh Raya Malika. Bagus. With me Raya Malika. Cantik deh. Bagus. Ya udah kita kunci di Raya Malika ya. Tapi ini good friend buat yang baru aja gabung. Dari tadi tuh kita bertiga ngobrolin soal target hidup.
1: Yes.
0: Jadi tadi mereka berdua udah cerita targetnya dalam waktu dekat ini tuh apa.
1: Kalau lu sendiri,
0: kalau gue, gue target gue karena memang sebentar lagi tuh adalah masa untuk masuk SD, bayar masuk SD gitu.
1: Anak lu ya.
0: Target gue adalah mendapatkan sekolah yang tepat untuk anak gue.
1: Oke. Okay.
0: Karena lumayan susah nih. Kemarin gue udah keliling-keliling.
1: Bener.
0: Yang fasilitasnya bagus, yang gedungnya gue suka, yang lokasinya juga strategis dari rumah. Ternyata
1: bayarnya lu nggak suka.
0: Kalau bayarnya tentu semua sekolah yang gue kunjungi gue nggak ada yang suka sebenarnya, cuman
1: apanya tadi akademis banget.
0: Jadi yang kayak aku datang untuk belajar gitu loh. Jadi benar-benar yang istilahnya otak kanannya itu tuh dipakai cuma sekitar 10-20% doang. Okay. Sisanya tuh otak kiri. Sedangkan anak gue udah kelihatan banget anaknya tuh kinestetik banget. Yang kalau belajar tuh bergerak apa praktek segala macem. Jadi gue tuh takutnya dia gak bisa gitu kan. Nah tapi ada juga sekolah yang misalnya IB nih, gak Cambridge. Jadi dia kan lebih mengutamakan kayak bakat dan minatnya anak itu kan. Tapi si psikolog gue, psikolog anaknya bilang katanya kalau misalnya nanti anak kamu dimasukin sekolah yang seperti itu, bisa jadi nanti cita-citanya kelas 5 SD mau jadi Picasso.
1: Wow.
0: Atau
1: udah,
0: tiba-tiba
1: udah
0: kayak
1: lumayan ya.
0: Iya, tiba-tiba kayak aku mau jadi buat film atau aku mau jadi atlet sepatu roda misalnya gitu. Jadi bisa serandom itu. Jadi kayak masih bingung banget gitu loh, sedangkan anaknya kan masih TK besar. Gak bisa ditanya juga gitu loh, kayak kamu mau sekolah yang mana, itu dia masih gak ngerti gitu loh. Kalau kayak Raya waktu SMP mau ke SMA kan pasti lebih bisa ditanya dong, kayak kamu lebih suka yang mana nih, yang akademik atau yang mana, atau yang kayak pengantarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bisa ditanya kayak gitu kan. Nah kalau anak gue tuh belum bisa, makanya target gue adalah mencari sekolah yang tepat, yang pas, yang gue mampu juga bayar.
1: Jadi waktu itu kan Aka pernah kesini kan, terus gue kan kayak, Aka kalau udah besar mau jadi apa gitu. Terus dia bilang, aku mau jadi Christopher Nolan om gitu.
0: Oh keren banget, bikin film dia ya. Keren, kata gue aminin aja ya duitnya.
1: Apa langsung masukin IKJ aja pak?
0: Wow.
2: Dari sekarang ya, dari sekarang.
1: Iya.
0: Tapi ada juga nih good friend yang tadi udah bergabung di sini, ada Budi Setiawan.
1: Selamat Hai, Mas pagi. Budi. Pagi.
0: Target terdekatnya dia saat ini adalah bisa berangkatin orang tua haji di tahun depan. Amin.
1: Amin.
0: Amin amin amin amin. Di sini juga udah bergabung ada Rani.
1: Hai Rani.
0: Kalau dia katanya targetnya enggak muluk-muluk, pengen banget naik jabatan. Okay. Soalnya udah 4 tahun di posisi yang sama dan sekarang lagi dikasih project. Projectnya tuh lumayan gede sebenarnya. Jadi mau ngebuktiin kalau gue tuh bisa handle dan mudah-mudahan tahun ini juga naik level. Deg-degan sih, tapi coba aja dulu kali ya.
1: Amin. Semoga bisa cepet-cepet ya naik ya. Kalau misalkan lo udah melakukan itu dan lo tidak naik jabatan juga, lo kalau dia ada posisi kayak gitu lo gimana?
0: Ya ikhlas. Resign.
1: Oh, iya, itu dia. Itu dia.
0: Pindah kantor. Tapi tuh kalau sekarang ya yang gue tahu kalau ngomongin soal karir gitu ya, banyak banget jabatan-jabatan yang lo tuh gak punya jenjang karir.
1: Oke.
0: Okay. Jenjang karirnya tuh kayak ya minim gitu loh.
1: Kayak gimana sih?
0: Misalnya contohnya, nih anak sosmed, itu kan paling tingginya jadi head of content atau head of sosmed gitu kan. Maksudnya tapi gimana ya caranya kalau dulu tuh lo ketika punya target tuh setinggi-tingginya, kalau bisa lo jadi direkturnya, kalau bisa lo jadi VP-nya langsung gitu kan. Tapi kalau sekarang gimana ya? Maksudnya anak-anak muda apakah targetnya jadi minim atau jadi gimana? Kalau misalnya pendapatnya Raya sendiri gimana?
2: Kayak kalau menurut aku tuh untuk sampai kayak jadi direktur atau VP tuh kayak yang penting tuh kalau Gen Z yang penting cukup aja deh.
0: Cukup dulu ya. Memenuhi least, hasrat dulu
2: betul.
0: Ya.
2: Kayak untuk sampai ambisi kesananya kayaknya baru kayak nanti sekolah lagi atau apa gitu.
0: I see.
2: Tapi dan aku tuh baru tahu enggak sih, aku enggak baru tahu sih. Mm-hmm. Ini kayak menurut aku, mm-hmm, Gen Z itu tipikal yang tabrakin aja semuanya, dicobain aja semuanya, mm-hmm, gitu. Karena kayak sekarang tuh lebih mudah kan, mm-hmm, untuk nyobain bisa jadi ini apa segala macam gitu. Mm-hmm. Jadi kalau Gen Z tuh lebih cobain aja dulu semuanya.
0: Oke. Okay. Tapi gue setuju sih, mm-hmm, karena banyak juga orang-orang yang kayak tadi kan gue bilang enggak ada jenjang, mm-hmm, karir yang tingginya banget nih.
1: Benar.
0: Tapi ketika dia udah menguasai, dia tiba-tiba keluar dari kantornya terus dia bikin agensi sendiri.
1: Betul. Ya, kan? Kalau gue sih, gue biasa aja sih naik jabatan. Kalau gue lebih penting naik gaji kalau gue.
2: Wow. Halo bos.
1: Halo. Kalau lu kan, ya? Ini kan sebagai MC kan jenjang karir lu juga ada peningkatan kan, hmm, sebagai head of MC.
0: Ada, jujur. Gue sebagai warga-warga yang gak punya jabatan. Maksudnya gini, kalau kayak penyiar kan gak ada head of penyiar gitu kan. Maksudnya kayak ya udah lo emang akan di sini aja gitu. Cuman kalau gue dan Danar dan kawan-kawan lain yang memang kerjanya tuh fokusnya di apa ya, bisa dibilang public speaking gitu.
1: Apa tuh?
0: Slip.
2: Sariawan
0: sakit. Nah, di public speaking itu biasanya kita justru mengembangkan dari sisi networking, terus juga kayak skill lainnya yang lo punya. Misal dari yang tadinya cuman MC bahasa Indonesia, terus jadinya bisa bilingual.
1: Asik.
0: Gitu. Yeah. Atau mungkin belajar tambahan dengan sertifikasi tambahan itu kan lumayan bisa nambah skillnya juga kan.
1: Ya kan, walaupun lo gak ada jenjang karirnya, tapi kan ya biasanya selus kali MC kan gajinya secara BOD ya.
0: Amin. Ya Allah, dengerin Chester ya Allah.
1: Aduh, abis ini bisa kali gitu aku.

0: with Slow Hands baru aja lo dengerin di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi, Chester Aditya, yes, dan juga Raya Malika.
1: Raya.
0: Punya nama
1: kenapa?
0: On air lo dia
1: lo. Apa tuh? Raya Malika.
0: Raya Malika.
1: Nama fansnya?
2: Wow.
0: Si paling raya. Si paling raya tuh.
1: Tapi, buat semua alam raya asik deh.
0: Buat jalan raya dan hari raya.
1: Hari raya. Mau sholat.
2: Yuk sholat aja yuk.
0: Iya. Sholat duha jam segini.
1: Duha jam segini.
0: Tapi good friend masih bergabung bersama kita bertiga di sini. Kita lagi ngobrol-ngobrol soal target hidup di dalam waktu dekat ini. Tadi kan kalau Chester mau bangun rumah. Kalau Raya, iya.
1: Renov.
2: Bangun rumah. Amin dong kak, bangun rumah baru.
1: Amin. Ya rumah tangga sih.
0: Ya jangan dong kalau rumah tangga dong.
1: Okay.
0: Terus kalau Raya tuh tadi targetnya adalah lulus kuliah, pengen kerja di luar, luar rumah ya.
2: Iya luar rumah.
1: Luar Jakarta. Ya di Depok kerjanya.
0: Kalau gue targetnya dalam waktu dekat pengen punya dan mencarikan sekolah yang paling oke lah buat anak gue gitu. SD kan kebetulan.
1: Kata ada Kevin nih di live TikTok kita, katanya target gue cicilan gue 2 tahun gimana caranya bisa jadi 1 tahun.
0: Cari duit yang banyak. Tapi itu bisa loh, kayak setahu gue ya, harga dari cicilan lo jadi makin kecil kalau misalnya lo kayak top up gitu. Bukan top up sih, apa ya istilahnya ya? Misalnya lo cicilan 2 juta per bulan nih. Terus lo ada rejeki nih, misalnya langsung 100 juta lo kasih nih 100 juta ke banknya. Nanti cicilannya bisa jadi tinggal 1 juta gitu.
1: Jadi
0: akan lebih ringan kan.
1: Lebih mundur ya secara ininya,
0: secara kalau range waktu enggak, tapi kemungkinan besar adalah lo jadi lagi lebih ringan aja per bulannya. Nanti ketika lo punya 100 juta lagi, lo tutup lagi nih 100 juta.
2: Udah selesai cicilannya.
0: Udah selesai cicilannya gitu.
1: Ya kalau kayak gitu mending cash aja kagak sih?
0: Jujur kan duitnya belum ada sekarang ya.
1: Iya benar
0: gitu
1: juga.
0: Gitu loh, tuh deposit katanya bisa Kevin. Nah, di sini udah ada juga nih yang bergabung. Ada selamat pagi untuk Marisa.
1: Pagi Marisa.
0: Kalau Marisa, Ovi and Friends.
1: Ovi and Friends.
0: Manggung nih gue.
1: Asik deh.
0: Ovi and Friends.
1: Kata Marisa apa tuh?
0: Ini dia bilang katanya target gue tahun ini membuka hati untuk orang lain. Dari segi percintaan berarti. Setelah lama tidak membuka hati, ingin memberikan kebahagiaan terutama untuk mama yang pengen punya cucu di masa lansianya. Mau request lagunya Shalon 7 yang melompat lebih tinggi. Nanti udah gue siapin abis ini banget. Ada lagunya.
1: Siap.
0: Ya. Siap. Terus juga di sini sudah bergabung ada Andy Rizky Putri.
1: Andy.
0: Coba kita dengerin voice note-nya ya.
1: Yes.
3: Hi Ovi, Chester.
1: Halo.
3: Ini ngomongin tentang target terdekat yang mau gue capai nih. Sebetulnya gue sama sih kayak si Ovi ya. Dua anak gue, anak sulung gue dan anak bontot gue, anak pertama dan anak keempat gue tuh tahun depan udah mau masuk SMP sama SD gitu. Dan memang
1: asli
3: lagi cari-cari sekolah. Kebetulan sih pengennya sekolah di sekolah yang ada di Depok ya, yang terbaik. Dan udah dapet, alhamdulillah udah daftar. Doainnya semoga semuanya dilancarin.
1: Amin.
3: Sisi tesnya dan lain sebagainya. Dan target yang kedua nih, karena gue mau pindahan rumah. Target terdekat adalah mau memenuhi rumah dengan furniture. Udah gue listing tuh semua.
1: Waduh.
3: Semoga dipermudah, diperlancar deh buat kita-kita yang punya target terdekat. Bisa kita capai dengan mudah.
0: Amin.
3: Tanpa ada satu halangan apapun.
1: Amin.
3: Sehat-sehat buat kalian.
0: Sehat-sehat juga. Wah ini tapi wow lumayan banget loh.
1: Banyak
0: langsung dua
1: ya.
0: Anak loh.
1: Dua anak di apa namanya jenjang sekolah yang sama-sama masuk.
0: Yang satu masuk SD, yang satu masuk SMP. Wow. Kalau
1: kebayang sih.
0: Kebayangnya tuh kalau ini swasta ya gue kali dua. Astagfirullah, bisa bangun rumah lagi loh.
1: Terus udah gitu tadi dia lagi ngelis furniture kan. Kebayang tuh pas suaminya lihat. Wah, ada di list, ada sofa, ada kasur, king coil.
0: Tapi jujur ya, teman gue tuh kemarin ada yang baru beli rumah, terus dia tuh kayak pengen ngisi-ngisi furniturnya kan. Terus setelah dia hitung-hitung, dia list biaya dari desain interior, terus juga kasur, apalah, kulkas, segala macam, dapur. Ya, dia bilang sama aja kayak gue beli rumah lagi, kata dia.
1: Wow. Tapi kan itu beserta isinya juga. Kalau beli rumah lagi kan, iya, di mana dulu gitu.
0: Enggak, tapi maksudnya saking mahalnya.
1: Iya, gitu. Paham.
0: Karena kan kalau lo ngomongin soal interior rumah, itu kan ya ada sih yang murah, cuman kan pasti jangka waktu untuk bertahannya juga sih barang itu kan jadi lebih singkat ya waktu hidup si barangnya. Kayak kayu aja kan, lo kayu murah tuh sama kayu mahal kan beda.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Dan uang yang keluar kan emang dispend untuk kenyamanan kan.
0: Betul gitu. Banget, betul banget. Tapi kalau lo masih punya target-target lainnya mau lo ceritain di sini, boleh banget nih, good friend. Masih dibuka banget ya di 0811-8878-991 atau langsung main ke live-nya kita aja nih di TikTok.
1: Di mana tuh?
0: Di app Delta FM.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaliurang yang mengarah ke pusat kota terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Solo yang mengarah ke kota Jogja terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Ring Road Utara yang mengarah ke Maguwo terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumila.
2: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trena, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Masuk lagi ternyata guys. Selamat malam. Kadang suka gak inget ya.
1: Masih sama Astri ya. Ovi dan juga ada Chester, ada Raya.
2: Halo.
0: Target hidup lo nih ya good friend. Apakah ada target-target tertentu di dalam waktu dekat ini? Kayak ada target liburan nih kalau dari Kevin.
1: Kevin ya kan? Mau kemana sih? Tadi katanya
0: Kevin katanya mau
2: ke Bandan.

0: aku ma- lah kan bener Bandanera.
1: Bandanera iya. Bukan band ini.
0: Oh bukan tempat. Band. Oke, okay, udah ganti. Oke okay, sih.
1: Katanya semalam ngobrol-ngobrol sama sepupu-sepupu gue. Uh-huh. Kita bulan depan insya Allah trip keren.
0: Asik.
1: Jadi sepupunya tuh punya uang semua nih.
0: Asli. Tripnya udah minggu depan aja. Iya, kita kan trip sebulan ya.
1: Gue kalau ngajak sepupu gue yang bayar.
0: Gue yang nangis.
1: Jadi gue gak usah jauh-jauh. Gue iya. Paling ngajak dia kemana ke Kelapa Gading.
0: Iya, paling jauh juga puncak. Ya,
1: Cibodas. Lari-lari deh lu biar keringetan. Tapi nih kalau misalnya lo masih punya cerita tentang target hidup lo, boleh dong diceritain di sini. Ada Maya.
0: Hai Maya.
1: Target gue adalah untuk nurunin berat badan katanya.
0: Oke.
1: Okay. Gak banyak-banyak kok, 5 kilo aja. Karena gak mau yang ekstrim-ekstrim. Targetnya tuh lebih ke bisa olahraga rutin aja 3 kali seminggu. Mulai dari disiplin makan. Karena gue juga sadar nih, pengen sehat tuh ternyata lebih penting dari sekedar pengen kurus.
0: Bener.
1: Iya lagi.
0: Tapi gua juga... sih kalau dari gue tipsnya.
1: Oh iya. Ini si paling kurus yuk. Si paling kurus. Boleh.
0: Yang paling pertama adalah sebenarnya bukan olahraga sih, jaga mulut dulu gitu.
2: Pola makan berarti.
1: Maksudnya jangan ngomong jorok.
0: Enggak, bukan itu dong. Bukan dong.
2: Ya udah aku puasa ngomong jorok bukan. Supaya turun 5 kilo deh. Bukan.
1: Soalnya kan biasanya gitu teman gue, jaga mulut lo gitu.
0: Enggak gitu, bukan
1: ngecengin gitu, temen.
0: Okay. Misalnya lo sehari 3 kali makan tepung nih, terus kurangin sehari jadi sekali gitu.
1: Terus lagi raya.
0: Ya, itu ya, dia lo sarapan lo aja bakso 2 mangkok. Iya,
2: nih bakwan Malang kayaknya enak deh, Kak.
0: Asli. Udah gitu bubur, buset
1: karbo. Buburnya pakai nasi.
0: Dua kali tuh karbonya.
1: Ada juga nih, ada Bimo katanya gue punya target, mungkin receh tapi bikin bahagia. Mau beresin rumah katanya. Gak jadi-jadi nih. Sama istri udah lama banget bilang mau decluttering. Ujung-ujungnya cuma mindahin barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi targetnya bulan ini minimal satu ruangan itu harus bener-bener beres. Biar nanti pulang kerja juga jadinya lebih nyaman. Tapi lo termasuk orang yang decluttering gak sih?
0: Iya. Gue sih iya. Nah iya. Ini gue pengen nanya nih, gimana caranya lagi. Sumpah itu apa namanya, lu berarti sama menyokap gue. Gue kadang tuh mendapatkan sebuah tantangan ketika harus ngomong ini dibuang aja ya ke nyokap gue. Apalagi yang ada hubungannya sama bokap gue gitu. Jadi gue tuh pengen buang, ada beberapa, ada sofa pengen gue buang. Terus jawabannya ya ini kan dari ayah gitu. Ini kan ayah yang beli, bokap gue kan udah gak ada ya. Terus gue ada nyesnya di situ gitu.
1: Iya lagi susah lagi.
0: Tapi kalau dibuang Chester juga gimana gitu. Gak dibuang juga ada buluk gitu kan. Kalau lu menghadapi kayak gitu gimana?
1: Gue enggak, gue soalnya teman gue aja nih yang suka gabung di sini, Ilham. Huh? Bilang adalah gue hoarder disorder. Saking hoarder banget. Kalau gue tuh tipenya gini, daripada gue nyesel mending gue beli.
0: Oke.
1: Okay. Alhasil pas nyampe rumah gue baru mikir,
0: buat apa ya gitu?
1: Buat apa ya? Sebenarnya gue gak perlu-perlu banget nih gitu.
0: Akhirnya numpuk barangnya.
1: Ketika gue mau buang atau mau decluttering gitu, gue mikir kayak, tapi nanti siapa tahu next sih gue butuh gitu.
0: Tapi kan decluttering tuh kan konsepnya barang yang sebenarnya udah gak kepake kan, bukan lo baru beli.
1: Itu terus dia kan sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya misalnya nih gue punya 10 kos kaki, yang gue butuhin tuh sebenarnya cuma 3. Tapi nanti gue yang kayak, tapi kan nanti butuh. Siapa tahu gue butuh yang warna ini gitu.
0: Iya lagi, sama banget.
1: Gak jadi-jadi.
2: Susah.
0: Sama lagi.
1: Tapi kalau Raya gimana?
2: Aku decluttering apalagi kayak pakaian gitu kan, karena papa aku tuh tipikal yang rapih banget. Jadi kalau dia selalu bilang kalau misalkan mau beli baru harus ngeluarin yang lama. Begitupun juga kayak sepatu segala macam. Jadi itu harus dikeluarin dulu baru boleh beli yang baru.
1: Nah, masuk satu keluar satu gitu.
2: Betul,
1: ya.
0: Sama. Itu berapa hari lalu? Berapa waktu lalu gue kayak gitu. Jadi gue beli baju, terus ada beberapa baju yang gue kasih ke anak-anak sini, gue kasih ke Fawas. Kan. Size-nya kan gak jauh sama gue waktu itu kan. Jadi kayak kalau gue ngasih itu ke Bagas atau Rido, ya kelelep jadi jadi hordeng tuh baju. Iya. Jadi hordeng.
1: Iya juga sih. Ya tapi nanti kita masih ngebahas lagi yang lainnya soal target-target hidup lo. Kalau misalnya ada cerita boleh diceritain aja. Kita masih live di @deltafm juga di TikTok. Sikat ke situ.
0: Gas.

0: kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.
0: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Agnes Mo mencuri perhatian penonton dunia setelah debut sebagai Lila di serial Reacher Season 4. Popularitasnya naik sampai top 6 IMDb Star Meter berkat respon positif penonton, dan ia mengaku terkejut sekaligus bersyukur. Sementara dari berita entertainment, film Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling resmi dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 28 Juli 2028. Film ini akan menjadi bagian dari proyek terbaru Marvel dan menampilkan Gosling sebagai karakter Johnny Blaze alias Ghost Rider. Kita beralih ke berita sepak bola, Kapten Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan mendapatkan tawaran sebesar 17 juta pound sterling atau sekitar 372 miliar rupiah dari Galatasaray. Tapi Bruno disebut masih ingin bertahan di Old Trafford, sementara MU juga sedang membuka pembicaraan kontrak baru dengan gelandang asal Portugal tersebut. Sekian dulu Delta Flash kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Say sapi enak say sih sapi ini pagi-pagi asli.
1: Ini adalah kegiatan millennials guys. Hah? Namanya.
2: Kenapa tuh?
1: Gak apa-apa, jokesnya aja.
2: Wow.
0: Ketawa guys, siapa tadi pinjemin duit sama Raya?
2: Aduh, bisa aja iPhone Pro Max bisa kali Raya.
1: Gak dibully.
0: Enggak dong.
2: Apa dibully?
0: Tayong.
2: Pengen cubi.
0: Masih ada Astri Ovi, masih ada Chester Aditya, dan juga ada Raya Malika.
2: Yeay, buat sobat-sobat Raya.
0: Udah punya nama on air guys, Raya ya.
2: Jadi kalau misalnya Sobat Raya mau ngirimin
1: Sobat
2: makanan,
1: Raya gak tuh
0: nah, Sobat Raya
2: daripada alam Raya.
0: Ya iya sih.
2: Iya.
0: Daripada alam Sunda mah.
2: Wow.
1: Enak alam Sunda.
2: Enak banget.
1: Jujur. Nasi putih pakai gurame dan sambal pakai pete goreng.
0: Wih. Wow. Pilihannya gurame guys.
2: Iya. Orang
0: lele ya.
2: Nah, dari ikan aja udah kesenjangan.
0: Pilihannya tuh udah beda ikannya ya. Aduh, panggilannya Rai-Rai aja katanya Hendrik.
2: Ntar Rai, Reynaldi, ntar
0: iya,
2: gitu.
0: Rai, Ade Rai.
2: Bukan dong.
0: Eh, kita masih ngomongin dan ngobrolin hal yang sama. Apa dimana tuh? Kita ngobrolin target hidup nih ceritanya. Aduh. Ya kan?
2: Coba, kita kan dari tadi udah ngobrol. Kita mau nanya warga Cikarang nih.
0: Warga Cikarang, boleh. Warga Cikarang.
2: Target
0: Rido.
2: Katanya target kenapa, terdekat kenapa, diri dia pengen naik jabatan jadi head of social media. Asik deh.
3: Dari siapa itu?
0: Rido, lo ada target hidup dalam waktu dekat ini gak, Dok?
4: Cicilan sih harus kelar semua ya tahun ini.
0: Oh ya, amin. Soalnya ya, nyicil rumah loh.
2: Iya, ya kan? Berapa tahun lagi?
4: Masih 10 tahun.
0: Terus gue berharap tahun ini selesai.
4: Iya. Ajaib gak tuh?
0: Allah.
2: 10 tahun lah.
4: Ya, namanya juga harapan.
0: Oh iya benar, ya, benar. Tapi ini juga kayaknya sama dengan Erwin nih di sini nih yang udah tuh gabung ya di WA kita. Ini bilang katanya pagi Ovi, Chester, dan juga Raya. Target tahun ini bisa lunasin hutang.
2: Amin.
0: Dan menjalani hidup tanpa hutang. Semoga tercapai. Amin. Karena biasanya hutang terbesarnya warga-warga millennials itu adalah rumah.
2: Iya benar.
0: Iya kan.
2: Tadi Rido 10 tahun lagi.
0: Lo masih tinggal sama keluarga ya? Sama kayak gue.
2: Enggak, rumah gue malah ada. Udah selesai sebenarnya.
0: Oh udah. Kaya dia ya,
1: tuan dia tuh orang have. Gak tahu.
0: Iya
2: ini. Tapi lo kan gak tahu gue nyicil dari SMA.
0: Dari SMA?
2: Iya.
0: Lo punya uang SMA?
2: Ya Allah, gue tiap hari kerja.
0: Oh,
2: orang have. Justru kagak have. Justru SMA udah kerja. Korang, iya.
0: Tuh liat Raldi deh. Apa? Dia kasih masukan namanya Raya jadi Soraya.
2: Aduh.
0: Gak semuanya. Jadi kayak Dato Kasino Indo ya, Soraya ya. Soraya. Nih ada juga nih udah bergabung di sini. Ada siapa ya? Ada. Namanya siapa nih? Melanie. Bilang katanya semangat pagi buat Sobat Delta.
2: Pagi.
0: Sekarang udah namanya good friend
2: good
0: ya. Salam sehat selalu. Kak Danar kemana? Kemarin habis ultah ya. Mungkin kelelahan perayaannya. Bisa juga nih. Perayaannya.
2: Sobat perayaan.
0: Nah, keren tuh.
1: Guys, sekarang lagi misi mencari nama. Segmennya ternyata
0: enggak dong, aman. Tapi kalau ngomongin target ya, itu kan biasanya kalau gue sendiri itu membagi target gue dalam waktu dekat, dalam waktu panjang,
2: sedang
0: sama panjang. Yang waktunya tuh masih termnya masih panjang gitu. Kalau target yang pendek kan tadi udah tuh kita. Kalau target panjang lo deh, yang kayak benar-benar lo pengen jadi seseorang apa gitu di masa yang akan datang.
2: Target panjang gue sih, gue lagi nabung buat umroh sebenarnya.
0: Keren.
2: Target panjang ya
0: guys.
2: Kan nabungnya gak mesti hebat berapa bulan gitu kan, tuh harus panjang gitu.
0: Bener-bener
2: gitu
0: sih. Karena lo gak mungkin umroh sendiri kan.
2: Bener lagi.
0: Sekeluarga pasti. Dikali tuh. Cepet-cepet mah ada itu.
2: Plan terdekat aja kan gue mau ke Jogja ya.
1: Oh iya, yang cuti 2 bulan itu
2: kan. Enggak, buset 2 bulan.
0: Dia pas bilang cuti 2 bulan nih, gue bilang resign mendingan.
2: Gue dicutiin itu namanya, bukan cuti. Iya, terus kayak mesti nyari homestay yang 5 kamar gitu kan lumayan ya.
0: Wow. Villa sih lo gak bisa homestay sih kata gue teh.
2: Ada.
0: Udah dapat. Oke, okay. Kalau Raya, jangka panjang banget lo pengen punya suami yang apa gitu.
1: Waduh.
0: Siapa tahu Kevin mendengar.
2: Suami yang lebih dekat kali.
1: Jangka panjang yang jangka panjang itu bisa kayak kerja remote.
0: Oh iya benar, itu jangka panjang sih.
1: Tapi aku juga pengen banget kehidupan aku adalah aku punya studio yoga. Terus kayak pagi-pagi yoga, terus siang tinggal brunch with my matcha latte. Terus kayak
0: sounds rich ya.
2: Bentar. Dia ngomong kayak gitu padahal udah dilakuin tuh dia.
0: Makan siang, tapi kan dia belum punya studio sendiri.
1: Terus kayak brunch kan enggak nih di sini.

0: Abis itu I'm going back to Jakarta. Aku cari kertek-kertek abel.
1: Kertek leher abis bunyi.
0: Ah, tapi itu menarik tuh, punya studio yoga tuh salah satu, maksudnya berarti udah ada ide bisnisnya tuh.
2: Kayak wellness studio lah pokoknya.
0: Wellness studio. Enggak,
1: tapi studio yoga emang buat dia sendiri apa emang buat
2: buat bisnis
0: gitu. Namanya Ahmad Yoga kan. Ya kali aja.
2: Ahmad tuh dari mana, Kak?
0: Gak tahu kan, biasanya nama bapak-bapak kan gitu. Atau enggak Yoga Rahmat gitu kan. Bisa tuh.
1: Atau Yoga Berkah.
0: Masuk. Yoga Berkah. Soalnya kan sekarang kan wellness-wellness studio kan bagus-bagus namanya kan.
2: Kayak iya, tapi menarik sih, Kak. Pasti kayak orang jadi, apa nih Rahmat Yoga gitu.
0: Padahal tempat yoga ya.
1: Yoga Raya juga keren, Yoga Raya.
0: Yoga Raya, ya, yoga bisa.
1: Coba telepon bapak kamu sekarang, besok bisa gak bikin langsung?
0: Enggak gitu juga ya. Mohon maaf nih.
1: Cepet banget nih.
0: Ada Tama juga nih, Tama. Halo, Tama. Gabung di live TikTok kita, Kak Ovi. Salam buat bos Q dong, Fanny Pranantio, yang punya pik 2, sehat terus. Wah, yang punya pik 2.
1: Punya pik 2.
2: Coba Kak.
0: Mrs. Fanny. Mrs. Fanny, I'm Fanny loh. You don't want to me to join.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Masih ada Astri Ovi, masih ada Chester Aditya, dan juga Raya Malika.
1: Halo.
0: Kita kembali lagi ngomongin soal target nih kali ini di Good Mood Club. Dari tadi kan kita cerita ada satu pasang suami istri kayaknya ya ini ya. Pokoknya sepasang gitulah, sepasang sejoli.
2: Sejoli.
0: Dari tahun 1988 menghabiskan 25 tahunnya untuk keliling ke 177 negara dengan mobil Mercedes G-Class kesayangannya. Namanya tuh Otto.
2: Otto.
0: Iya, Iskandar Dinata.
2: Bukan.
1: Oh, bukan Otista dong, Otista
2: bukan,
1: ya.
2: Bukan, gue kira Otto-nya yang toilet.
0: Ah? Toto dong. Raya apa? Pressure langsung.
2: Aduh, Toto ayam enak deh. Soto
1: ayam. Oto Makassar juga enak.
2: Toto, Toto.
0: Bisa.
2: Enggak, lu jangan lu giran lu.
0: Oh, gue.
2: Lu enggak
0: Oto bening, Oto bening.
2: Udah tadi.
0: Pakai jeruk nipis tuh ya.
2: Ayo kita itu yuk ke Blok M. Kita Oto Boot.
1: Foto
2: booth.
0: Bisa.
2: Ovi otak kirinya mikir, otak kanannya ngelihat itu sinian.
0: Aduh, deg-degan.
2: Gue mesti gimana ya, Ces ya?
0: Aduh, pusing enggak sih, guys? Tapi ini kalau misalnya yang mau gabung di sini boleh banget tuh. Kevin langsung bilang call me Otto. Ah, itu mah film. Mohon maaf. Ada Roy Suryo. Hai. Wah, Roy Suryo. Pakar telematika tuh. Telematika. Emang iya?
2: Iya,
0: digital-digitalan ya waktu itu ya?
2: Telematika.
0: Oh iya, bener-bener. Sorry deh.
2: Gak apa-apa, otaknya lagi kebagi dua.
0: Iya nih, asli.
2: Di Wawa ada siapa tuh, Vi?
0: Iya, di Wawa nih, udah ada yang gabung di sini. Selamat pagi, buat Tia. Katanya targetnya dia tuh sebenarnya pengen lebih punya waktu buat suami aja. Soalnya kerjaan tuh makin padat, ngobrol aja tuh cuman pas mau tidur. Jadi sekarang kita lagi coba bikin satu malam minggu tuh bener-bener kayak gak ngomongin kerjaan gitu loh. Kayak dating tapi sama suami sendiri.
2: Bener, emang harus ada waktu berdua ya.
0: Bener banget.
2: Raya can relate, karena dia kan sama pacarnya jauh. Asik
1: tapi kan
2: deh.
1: Dia 2 minggu sekali alhamdulillah pulang ya.
0: Oh iya.
2: Ya kan buat nyamperin yang lain kan.
0: 2 minggu sekali banget. Oh iya. Wow.
2: Orang head. Bayang kan 2 minggu sekali pesawatnya berapa ya kan?
0: Ah iya juga. Tapi Raya ajak dong madel-madel lainnya menceritakan tentang targetnya mereka.
1: Ayo guys, yuk. Fawas. Fawas,
0: coba
1: you
0: coba.
1: Fawas, ayo dong. Kayak gue penasaran banget nih.
0: Target lo apa gitu?
1: Gue penasaran banget nih. Kita nggak pernah deep talk masalah ini loh.
0: Di kotak kecil itu ya. Di ruangan kotak kecil itu nggak pernah ada bahasan kayak gini nih.
2: Bisa aja nih Tony Cruz.
3: Saya Bennington.
2: Aduh.
0: Jadi gimana Fawas?
2: Fawas nggak ada lehernya. Kepalanya hilang. Oh iya.
0: Pawas gimana targetnya?
2: Target
3: jangka panjang. Bukan jangka panjang, maksudnya
0: target kalau yang waktu dekat deh.
3: Manifestingnya kita pengen punya lapangan mini sok, mini soccer.
0: Mini soccer. Deketan lagi dong dari mic.
3: Ya mini soccer, terus futsal sama bulu tangkis.
0: Kalau
3: bisa digabung.
0: Keren banget.
2: Anaknya olahraga banget kan.
0: Iya, jadi kalau ketemu Pawas mana? Bandar lapangan.
2: Fawas mana? Fawas kok.
0: Oke.
2: Iya kan, bulu tangkis. Tapi kan gue salah, Pak.
0: Tapi kan itu lu target yang cita-cita ya, ibaratnya lu pengen punya gitu. Kalau yang target dalam waktu dekat apa?
2: Dalam waktu dekat kan udah
0: mau
2: tuh
0: lu konser atau apa gitu.
2: Beli laptop
0: misalnya.
2: Udah ya kan.
3: Yang deket nih. Pengen nonton MCR sih.
0: Pengen nonton MCR akhir tahun.
3: Iya, duit yang ada.
0: Iya, nabung.
2: Iya, makanya lu punya duit jangan nabrak-nabrakin mobil.
3: Jangan dibahas dong.
2: Lu punya duit nabrak-nabrakin mobil, malu bayar 7 juta tuh.
0: Bisa aja bandar toge tuh kata Raldi.
1: FYI, Fawas itu kan punya tiket pesawat.
2: Oh iya. Lu mau jadi dijual 200 ribu?
1: Iya,
2: katanya mau dijual sama gua.
1: 200 ribu kan, Kofi yakin?
0: 200 ribu. Lu kerjaannya.
2: Dia mau jual, katanya bang nih gue jual aja deh daripada gue gitu. Daripada gak gue pake, udah boleh 200 ribu kata gue gitu.
0: Jangan 200 ribu juga, lu mah ngerjain anak magang. Ayo, ada yang mau cerita lagi gak?
1: Ayo Bagas yuk.
2: Bagas. Kalau Bagas target terpendeknya ada dia mau smoothing ya.
0: Bagas kata gue lu kayak si Haskal ya yang di yang dibotakin terus ada ini Miss Runner.
2: Miss Runner. Aduh.
3: Target terdekat sih pengennya ya lulus tepat waktu aja sih, soalnya kan udah mau tugas akhir kan.
0: Oh iya. Bagus semester berapa
2: 18 sekarang? 18 kalau enggak salah ya. Masih 18. Lama 18.
3: Semester 7.
0: 7.
2: Oh, iya, cepet banget semester 7 lagi. Zaman Novi aja semester 12 masih nyantai.
0: 12 kali 2.
2: Aduh, banyak kan ya.
0: Iya. Pengen lulusnya tuh IP berapa? IPK berapa?
2: Ya ya, 2,2 lah, 2,2.
3: Jangan, kalau bisa kumlot lah, kalau bisa lebih bisa.
0: Amin. Amin. Doakan banget. Lulus tepat waktu dan kumlot.
2: Tapi sih dari kelakuan kayaknya kagak sih.
3: Parah juga.
2: Susu kumlot lagi.
0: Tapi semester 7 mantap juga nih. Aduh,
2: lagi cinlok sekarang.
0: Sama siapa?
2: Lagi cinlok.
3: Oh, iya. Ada, ada.
0: Enggak ada. Sama siapa? Sama siapa?
3: Enggak ada, enggak ada.
0: Rai, sama siapa?
3: Bohong, bohong, enggak ada.
0: Sarah.
2: Sarah.
0: Oh, sama Sarah.
3: Enggak, enggak ada kak, bohong. Ini gara-gara dia nih. Enggak ada, enggak ada.
0: Malu-malu tapi seneng. Rambut lu tuh getar.
2: Justru bisa dilihat. Ketika dia lagi jatuh cinta, bisa kelihatan. Rambutnya keriting-keriting.
0: Itu kata Kevin, cinloknya mah pawas kan.
2: Aduh, bahaya.
0: Thank you, Bagas. Oh tuh, Madel Delta tuh seru banget, anak magang-magangnya.
2: Kok bisa keluar dari mulut-mulut dia, kalau bisa kumlot kagak, kelakuannya kagak, kata gue.
0: Bagas mukanya merah tuh, kata Raldi.
1: Dia salting nih, kayaknya salting.
0: Sarah, gimana kabarnya Sarah? Masih sama Jenap dia main?
2: Wah, bukan yang itu dong.

0: to the Rain by Adele. Baru aja lo dengerin di Good Mood Club di Delta FM. Masih ya. Barengan sama
1: Just Raditya, ada Raya, Malika, dan juga ada teman-teman Made.
2: Ayo, Ovi dong.
0: Halo, hamba-hamba.
1: Tadi, tadi kan udah.
0: Belum, gue belum nyebutin nama gue.
1: Ovi yang paling semok seantara Raya.
0: Paling semok lagi. Semok.
1: Iya dong.
2: Poni apa, poni apa?
1: Poni.
0: Semok, bilangnya. Posmok. Panggilannya Posmok. Eh tapi gue mau sapa-sapa dulu dong. Ada bokap nyokap gue nih yang lagi mendengarkan.
1: Halo, Om
0: Tante. Ada
2: apa manggil apa?
0: Daddy. Opa-opa. Opa-oma.
2: Halo opa-omanya Akak.
0: Ada mama papaku sedang mendengarkan, ada Bunda Rita, ada Papa Sutono. Aku bilang Sutono biar agak bule ya, okay. Padahal kalau nama Indonesia Sutono.
2: Oke, okay, berarti Sulastri.
0: Sutono.
2: Sutono.
0: Rita. Rita.
2: Kalau akak.
0: AK. Jadi namanya bule tiba-tiba ya. Ya selamat mendengarkan aja buat papa mamaku. Kayaknya lagi santai-santai. Soalnya kemarin tuh gue tuh baru beli radio. Tadi gue sempat cerita gitu ke good friend yang ada di TikTok ya. Jadi gue habis membeli satu radio yang mengingatkan sama masa dulu gitu loh. Yeah. Karena kan kalau sekarang kan radio serba digital.
2: Betul.
0: Lo dengerinnya udah digital juga dong, pasti kan. Betul. Dari streaming platform, terus dari aplikasi yang ada di handphone, atau mungkin konvensionalnya masih ada tapi bentuknya tuh kayak di mobil.
2: Betul. Iya, biasanya di mobil sih.
0: Iya kan. Jarang ada yang punya mini kompo atau misalnya radio yang bentuknya tuh kayak radio banget. Yang ada antenanya, nah itu udah jarang tuh biasanya tuh, ya kan?
2: Wow.
0: Nah kemarin tuh gue baru membelikan bokap nyokap gue radio supaya kayak, ya pertama bisa dengerin gue. Yang kedua tuh biar seru aja gitu loh, ada suara terus di kamar. Uh-huh. Karena kan kalau nonton TV kan lo capek gak sih matanya,
2: betul.
0: Ya kan? Terus juga kalau ngeliatin handphone terus kan pasti pusing. Uh-huh. Kalau radio tuh lagunya kan selalu ada,
2: ada
0: gitu
2: dan
0: loh.
2: Dan kayak bisa dapat info-info baru juga nggak sih?
0: Bener banget Raya, tepat sekali di situ.
2: Oh my god.
0: Jadi oh my god. Jadi gue beliin lah nih radio kecil itu. Gue beli di e-commerce gitulah. Hmm. Cuman gue cari tunernya tuh yang memang sengaja digital juga.
2: Betul.
0: Ada angkanya supaya nggak susah gitu loh nyarinya. Soalnya kalau tuner yang diputer-puter kan
2: angkanya
0: kecil banget. Betul. Angkanya kan. Jadi nanti kayaknya kalau orang tua agak susah gitu.
2: Betul,
0: tapi gue seneng banget pas kemarin gue nyala. Itu benar-benar ada antena. Huh? Terus antenanya dari pendek dipanjangin gitu. Uh-huh. Raya. Terus gue nyari-nyari sinyal gitu, seru.
2: Bener-bener kayak throwback.
0: Throwback. Ih, seru banget,
2: seru
0: ya
2: banget. Terus kali bisa bluetooth aja juga kak?
0: Bisa bluetooth speaker juga. Karena kan sekarang udah yang versi digital ya.
2: Seru ya.
0: Iya seru. Gimana kalau kita bahas ini besok ya? Seru
2: iya,
0: kali ya.
2: Betul.
0: Kan throwback-throwback kan.
2: Betul.
0: But anyway, kalau sekarang kita gak bahasnya soal target.
2: Kita
0: apakah
2: lagi target nih?
0: Ada target-target lo yang mau diceritain di sini? Di sini sudah ada Andre.
2: Halo Kak Andre.
0: Targetnya dia yang terdekat itu adalah membawa orang tua liburan. Jadi kalau selama ini kalau liburan itu tuh lebih sering sama istri, sama anak. Nah sekarang kepikiran nih, mumpung orang tua masih sehat, kuat jalan juga, pengen ngajak pergi bareng. Tapi belum tahu kemana nih. Tapi tahun ini harus banget kejadian, plus banget ada jatah cuti banyak. Oh, katanya belum dipakai.
2: Semoga bisa kejadian.
0: Amin.
2: Sekalian mempergunakan jatah cutinya.
0: Betul.
2: Supaya tidak hangus.
0: Benar. Soalnya kan kalau cuti kan ada hangus-hangusnya ya.
2: Betul.
0: Iya. Terus ada juga nih yang udah bergabung di WA kita nih, ada Iis. Iya Wawa, sorry
2: Kak Iis.
0: Iis atau Lis ya ini ya? Sumpah, gue gak tau ini I besar atau A.
2: Oke, berarti halo Kak Iis atau Kak Lis itu.
0: Slash Lis. Pagi, Kak Ovi mau kasih semangat aja nih buat suami aku yang baru aja antar aku ke PIK buat kerja. Wow, semalam dia kurang tidur, jangan ngantuk ya pas nyetir. Terima kasih untuk suami aku Tommy.
2: Wow.
0: Love you, katanya dia selalu dengerin Delta FM nemenin perjalanannya. Terima kasih dari Iis.
2: Terima
0: Betul
2: kasih.
0: Sekali namanya Iis ternyata. Ada juga nih yang udah gabung di sini, ada selamat pagi untuk ada siapa lagi ya? Oh, ada Caca nih.
2: Halo Kak Caca.
0: Caca targetnya adalah mau belajar bahasa Inggris lagi. Mm-mm. Jadi kan kalau dulu waktu sekolah tuh lumayan pede tuh bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Tapi sekarang kalau ngobrol sama orang asing malah suka blank. Mm-mm. Jadi kebetulan nih di kerjaan sekarang kan mulai meeting-meeting sama orang luar tuh. Jadi gue pengen lebih pede juga ngomongnya. Target kecil dulu aja, berani conversation. Nanti lama-lama bisa grammar.
2: Iya, bener lagi.
0: Yes, yes, no, no sih. Yes, yes, gimana no, no, speaking, ya. Speaking English, speaking can, can ya?
2: Ya, yeah, I can little-little lah. Ya,
0: yeah, little-little ya. Yeah, can, little, can, little. Can, kaleng?
2: Can, kaleng, robbing.
0: Tapi ini kalau misalnya ada yang mau cerita lagi soal targetnya, boleh banget diceritain di nomor Wawa kita, ya. Boleh. Udah di running text kita, ya.
2: Yes, di live TikTok at Delta FM.
0: Nanti kita bakal balik lagi. Kalau misalnya masih ada yang mau request lagu, boleh banget. Tahun 90-an dan juga 2000-an ya, Raya.
2: Betul. Uh-uh.
0: Kayak yang satu ini nih, ada yang sudah di request sama Mega. Hai. Halo, dia Mega. Minta Nadif Basalamah yang mana aja. Kita puterin okay. Yang ini nih, Bergema Sampai Selamanya. Bergema, bergema.
2: Okay,
0: bukan ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tomang yang mengarah ke Grogol terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Jadi dia kalau mau saya mau naik di atas lagu diturunin dulu slide-nya ya.
1: Iya, sorry. Kan gue tuh pen aja hype. Hype gue tuh pen vibing.
0: Itu masih nyala, Vi.
1: Iya. Si Chester, Chester
2: lagi nih berantem nih.
0: Muka panik.
1: Tapi balik lagi sama Good Mood Club di sini ada Astri, yes. Ovi, ada
0: Astri Aditya,
1: ada
2: Raya Malika.
1: Yes. Kita di sini masih menemani lo sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita masih ngomongin soal target-targetan nih ceritanya. Nah di sini udah ada yang cerita juga. Ada siapa nih namanya ya? Sebentar. Ada Audi.
0: Hai Audi.
1: Audi kayaknya nama anaknya nih. Ya nggak sih? Ya pokoknya anyway ada Audi di sini. Dia bilang katanya target terdekat Bismillah Insya Allah bulan September ini mau ngasih surprise ke orang tua aku plus orang tua istri juga kalau mereka akan berangkat umroh bareng. Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Doain Insya Allah berangkat bulan Oktober tahun ini dengan keadaan selamat ya Kak. Amin. Mau request lagu ada Masif. Aku percaya kamu atau Avenged Sevenfold yang Dear God.
0: Aku percaya kamu.
1: Supaya tapi kalau Avenged Sevenfold yang Dear God, dulu tuh zaman gue, zaman lagu ini masih baru-baru booming kan, gue siaran di radio tuh waktu itu. Gue selalu menggunakan lagu ini untuk apa?
0: Opening.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Untuk makan.
0: Wow.
1: Karena lumayan 6 menit ya. Yeah. 5 menitan.
0: Tapi lagu ini emang apa namanya jadi trademarknya di masa itu karena selalu diputar di warnet-warnet.
1: Betul, jujur iya.
0: Iya.
1: Ada juga nih yang udah gabung di sini.
0: Betul.
1: Di sini dia namanya cuma RSK doang lagi.
2: KRSK.
1: Iya, RSK. Katanya halo Mbak Ovi, target halo. Terdekat aku sebenarnya pengen pasang kijing di makam bapak ibu, cuma terhalang aturan adat katanya. Jadi sementara cuma bisa pakai patok kayu aja. Mau request lagunya ada band Pesona Potermu. Ya itu, oke. Siap. Nanti coba kita lihat dulu di playlist kita kalau ada. Nanti kita puterin, tapi kalau gak ada, semoga lagu-lagu yang ada di playlist kita bisa menemani lo ya.
0: Amin.
1: Nah tapi ngomongin soal target, menurut gue ya, lagi dan lagi, apapun target lo ya, good friend, semoga bisa tercapai di dalam waktu sesingkat mungkin.
0: Benar ya, walaupun itu juga butuh waktu.
1: Benar.
0: Misalkan gitu ya, santai aja gitu. Jangan apa namanya dipikirin
1: banget gitu ya.
0: Apalagi kayak tadi target gue punya emas 74 kilo, gue rasa sih ganti sih targetnya.
1: Jujur, gitu. Makanya gue tadi pengen bilang, maksudnya kalau kita punya target itu juga kalau bisa tuh jangan terlalu yang muluk-muluk. Bener. Kalau bisa tuh yang benar-benar bisa direalisasikan di waktu yang terdekat.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Ya kayak lu kan nanti makan siang mau makan gyukaku gitu kan.
1: Amin. Boleh nggak? Gue makan gitu kan. Gyukaku tapi kolesterolnya kolesterol raya.
0: Waduh.
1: Boleh nggak?
2: Waduh.
0: Ya beda.
1: Kita masih aman ya.
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan anggaran untuk program insentif 1 juta motor listrik sudah tersedia. Erlangga menjelaskan pemerintah masih membahas skema penyaluran insentif tersebut. Ia juga menambahkan termasuk besaran bantuan yang akan diberikan untuk setiap pembelian motor listrik. Sementara dari berita entertainment, band heavy metal Slipknot mengkonfirmasi berpisah dengan DJ sekaligus keyboardis mereka Sid Wilson setelah hampir 30 tahun bersama. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Northface dengan menyebutkan Wilson tidak lagi menjadi bagian dari Slipknot. Kita beralih ke berita sepak bola, gelandang asal Spanyol Rodri telah tiba di Barcelona untuk menyelesaikan kepindahannya dari Manchester City. Setibanya di Barcelona, Rodri langsung menegaskan ambisinya untuk membantu Barcelona menjuarai Liga Champions. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Terenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru, good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club. Barang kita berdua ada Astri Ovi dan juga Danar Gumilang.
5: Tapi tentunya kita spesial sekali akan mengundang yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita.
4: Yes.
5: Adalah marketing manager dari Be More Pro, ada Mbak Aida M. Adam. Halo.
6: Hai, apa kabar? Kak Ovi, Kak Danar.
4: Baik banget, Mbak Aida, gimana kabarnya?
6: Baik. Alhamdulillah sehat, semangat pastinya.
4: Luar biasa. Mbak Aida.
6: Yep.
4: Ini mungkin kalau ngomongin tentang bisnis yang satu ini kan memang menjadi suatu apa ya, satu produk hero juga nih dari Be More Green. Boleh dong diinfoin ke kita semua nih tentang bisnis ini tuh seberapa menariknya dan prospek kedepannya tuh seperti apa sih, Mbak?
6: Okay. Jadi ini kan kita nggak bisa pungkiri ya, sekarang arahnya udah digital semua ya. Apapun bisnisnya itu arahnya ke situ, nggak kuliner, jasa apapun itu pasti larinya ke digital semua. Termasuk transportasi, ya buktinya sekarang kan udah marak banget tuh transportasi online yang base aplikasi. Nah, jadi Be More juga ingin ikut ambil bagian di situ. Kalau kita mau tahu prospeknya ke depan seperti apa, nah sekarang aja kan udah kayak nggak berhenti-berhenti tuh muncul aplikasi hijau lah, kuning lah,
4: bener banget
6: lah, segala macem. Artinya bisnis ini bertumbuh. Itu perkembangannya tuh pesat banget. Saling saing satu dengan yang lain. Gak ada tuh yang muncul belakangan gak dapat pasar. Ada semua. Gitu aja kadang masih gak dapat driver kalau masih pas lagi rame-ramenya jam hektik Jakarta apalagi. Kadang masih susah loh dapatnya. Padahal kan kalau kita mikir logika, kan banyak banget kenapa ini kita kadang masih susah dapat driver loh pas hujan deras, apalagi kita cari transfer online mobil nih, itu masih susah dapatnya. Itu artinya demand-nya tuh masih sangat tinggi loh, peluang keuntungan di dalam bisnis ini itu masih sangat besar, marketnya luas sekali. Karena apa? Orang yang membutuhkan jasa ini kan nambah terus ya, orang yang tadinya kecil akan jadi gede, akan beraktivitas, akan keluar, butuh transportasi. Jadi sampai kapanpun juga transportasi masih akan jadi kebutuhan. Perannya di sini Be More ngajak orang-orang yang mungkin saja sih tahu bisnis ini menjanjikan, tapi kan gak semua orang punya kemampuan seperti modal atau informasi yang cukup atau waktu. Nggak semua orang bisa langsung masuk ke bisnis ini, sementara banyak hal yang harus kita penuhi, yaitu tadi finansial untuk modal, waktu, informasi. Ini semua nggak semua orang miliki. Jadi Be More ngajak siapapun yang punya keterbatasan modal, keterbatasan waktu, keterbatasan informasi, yuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah dengan modal yang sangat terjangkau.
4: Mbak Aida, bisnis transportasi online, niche-nya ada, ini sebenarnya yang ditawarkan oleh Be More Green ini kayak gimana sih Mbak bisnisnya tuh Mbak?
6: Oke, okay, iya. Jadi kita tuh konsepnya kemitraan titip kelola kendaraan.
5: Oke. Okay.
6: Nah, jadi kendaraannya akan dikelola di industri transportasi online based aplikasi. Okay. Nah, jadi di sini kita cari mitra yang mana mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis ya. Yang otomatis dapat keuntungan dong dari bisnisnya transportasi online ini. Plus juga jadi pemilik kendaraannya. Kendaraan yang kita pakai mobil listrik. Karena kita ingin membangun ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Jadi di sini mitra tuh sebagai pemilik bisnis yang dapat keuntungan bulanan sekaligus juga pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan mulai dari persiapan pemilihan mobil listrik, bahkan kepemilikan mobilnya sampai dengan jalannya operasional sampai menghasilkan omset dan keuntungan untuk mitra itu semua dilakukan sepenuhnya oleh Be More. Karena kan dititip kelolakan ke kita. Jadi kita bantu mitra tuh dari awal banget nih. Kita yang tentukan mobil apa yang cocok dipakai. Karena ini berdasarkan performa dan juga survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini. Nah, saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan. Nah, jadi kita bantu dulu mitra punya mobil BYD-nya dengan pengajuan ke leasing. Semua dilakukan oleh Be More. Tapi pakai data mitra. Supaya apa? Jadi STNK, BPKB, itu semua sudah atas nama mitra. Karena memang benar mobilnya akan menjadi milik mitra. Jadi nanti kita bantu pengajuan ke leasing, pakai nama mitra langsung. Saat mobilnya sudah keluar dari leasing, itu langsung dititip kelolakan ke Be More, kami yang ngurus deh. Kami kebetulan kerjasama dengan platform layanan transportasi online, pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi kalau pelopor kan pasti cuma satu.
5: Iya, benar.
6: Pelopor warna hijau. Jadi nanti mobilnya pada saat keluar dari leasing, mobil mitra, kita integrasikan ke platform hijau tadi, kami yang seleksi driver, persiapan operasional, nanti sampai jalannya operasional, tracking, dan lain-lain. Seleksi drivernya itu lumayan ketat, dan ini semua sampai pengawasannya, maintenance kendaraannya, semua dikerjakan oleh Be More. Nah, sampai mobilnya menghasilkan omset. Nah, nanti dari omset yang dihasilkan oleh mobil mitra tadi, itu kita gunakan untuk bayar cicilan mobilnya setiap bulan.
4: Biar bisa tahu lebih lanjut nih, sebenarnya selain mendengarkan obrolan kita kali ini, kita juga bisa ngobrol kayaknya bareng sama customer service dari Be More Green, ya gak sih Mbak?
6: Boleh, iya. Jadi ini kita save dulu deh nomornya. Karena ada akan ada harga spesial, tapi kuotanya terbatas. Jadi kenapa kita minta save dulu nomornya. Hari ini CS yang tugas tuh ada Mia di 0852-5555-4x9585. Sekali lagi, 0852-5555-9585.
5: Nah, jadi langsung aja kalau misalnya good friend ada yang tertarik dengan bisnis ini, hubungi Mia di 0852-5555-9585. Nanti kita akan balik abis ini.

0: Masih di Good Mood Club barengan sama Astrofi dan juga Danar Gumilang, dan kita juga masih terhubung dengan Mbak Aida.
1: Yes.
0: Ada marketing manager dari Be More Pro.
1: Mbak, ini kan seru banget ya kalau misalnya ngebahas mengenai seperti ini, teman-teman bisa dapat passive income, punya kendaraan listrik juga yang nantinya akan dimiliki, tapi sebelum nanti dimiliki menjadi kita mobil listriknya, akan dikelola dulu, akan diputar dulu untuk menjadi passive income buat si mitra itu sendiri, bukan begitu Mbak Aida?
2: Nah betul, itu poinnya. Jadi benar-benar kita bantu mitra itu sebenarnya awalnya gimana mitra bisa punya mobil. Tapi selain bisa punya mobil, kita juga bantu mitra supaya mobilnya itu bisa menghasilkan passive income buat pemiliknya. Jadi nggak sekedar punya mobil aja. Jadi kita bantu supaya mobilnya tuh nggak jadi liabilitas yang jadi beban untuk pemilik, tapi jadi aset yang menghasilkan passive income. Itu dia dititip kelolakan dulu ke Be More supaya menghasilkan omset, karena digunakan di integrasikan ke platform tempat kita kerjasama. Jadi nanti ada omset yang masuk, nanti omset inilah, omset harian inilah yang digunakan untuk membayar cicilan mobilnya. Dan itu pun gak hanya membayar cicilan mobil loh. Nanti net profitnya setelah bayar cicilan mobil dan juga bayar biaya operator setiap bulan, itu sisanya masih akan kita bagi lagi loh, 60% ke mitra. Sisanya buat Be More. Jadi masih ada, selain kita bayarkan cicilan bulanannya, masih ada sharing profit 60% dari net profit yang akan kita bagi setiap bulannya. Setiap bulan loh ini. Kerjasamanya tuh sampai 5 tahun. Ini yang harus diingat, kerjasamanya sampai 5 tahun. Kenapa kita pakai 5 tahun? Karena kan patokan waktu pembayaran cicilan mobil ya, 5 tahun.
1: Benar.
2: Setelah 5 tahun kita balikin mobilnya sudah tanpa beban cicilan. Kita kembalikan ke mitra sepenuhnya.
1: Nah, ini kalau misalnya ngomongin tentang perawatannya, semuanya akan dibantu oleh Be More Green, Mbak.
2: Betul, semua itu dibantu oleh Be More Green karena benar-benar kan dititip kelolakan selama 5 tahun dan itu ada perjanjian, ada kerjasamanya yang dilegalisir oleh notaris. Di dalam perjanjiannya itu udah jelas banget semua. Ini dititipkan ke Be More, tapi semua operasional dalam bisnisnya itu dilakukan oleh Be More, termasuk maintenance kendaraannya. Nanti mitra tuh tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Itu sangat transparan. Itu akan memasukkan detail transaksi per harinya. Jadi jangan khawatir, meskipun dititipkan ke kami, tapi masih tetap bisa kebaca kok apa-apa saja aktivitas bisnis yang dilakukan setiap hari oleh mobil yang dibawa oleh driver.
1: Mbak. Jadi penasaran nih kalau kayak gini kan. Berapa biayanya gitu loh Mbak.
2: Oke. Ya takutnya nanti bayarnya seharga mobil juga ujung-ujungnya.
0: Jujur belum ada nih.
2: Jangan khawatir ya. Untuk biaya kemitraan kami itu terjangkau banget. Kita kan sebenarnya patokan dengan nilai BYD-nya. Karena di awal join, mitra ini sebenarnya hanya membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi mitra itu join dengan membayar DP mobil aja. Mobilnya BYD atau WAN. Nah, jadi kalau kita lihat OTR Jakarta saat ini, BYD itu di harga 207 juta sekarang ini. Nah, berarti kalau pembelian secara kredit, aturannya harus DP 20 hingga 25% dong ya.
0: Betul.
2: Masih sekitar 40 sampai 50-an juta. 40 sampai 50 juta. Nah, jadi kalau biaya kemitraan Be More Green 45 juta harusnya make sense dong. Harusnya ya, kan buat DP mobil.

0: bulanannya jangan khawatir, dibayarin dari operasionalnya, tapi setelah 5 tahun, itu mobil akan jadi milik mitra sepenuhnya. Selain bayar cicilan mobil, juga masih ada keuntungan tiap bulan kok, dari net profit. 60% dari net profit. Nah, ini akan menjadi bisnis mitra, akan menjadi bisnis yang berjalan secara autopilot. Karena kan tanpa ngurusin ya. Punya bisnis, punya passive income, punya mobil, tapi disuruh kerja dulu. Nanti dimiliki sepenuhnya itu setelah 5 tahun. Nah, jadi 25 juta itu terjangkau banget. Ini boleh di-compare ya. Coba ke BYD-nya langsung, berapa DP-nya. Itu pasti udah di atas 40 juta. Betul. Tapi di kami, kenapa bisa lebih murah? Karena dapat subsidi. Okay. Tapi mungkin... mungkin meskipun terjangkau murah, nggak semua orang punya 25 juta sekarang ya. Meskipun saya tahu mungkin banyak juga orang have yang lagi dengerin kita ya, tapi mungkin ada kebutuhan yang lain, jadi kita kasih keringanan cara bayar. Kalau sekarang mungkin kaget tiba-tiba pengen bisnis tapi modalnya harus 25 juta, tenang, boleh dicicil kok. Bisa DP dulu 8 juta rupiah. Ini bukan DP mobil ya, DP biaya kemitraan 8 juta dulu.
1: Okay.
0: Sisanya diangsur tanpa bunga. Tapi nanti mobilnya baru bisa dioperasionalkan, baru bisa keluar dari dealer dulu dan dioperasionalkan setelah lunas 25 jutanya.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau cek saldo ternyata 8 juta ada, boleh langsung hubungi CSKB buat registrasi karena ini terbatas hanya untuk 5 orang. Pastikan promo Delta FM, spasi nama, lalu kirimkan ke Mia di 0852-5555-5-4x9585. Promo Delta FM, spasi nama, kirim ke 0852-5555-9585.
1: Oke, berarti WhatsApp dulu ya di 0852-5555-9585. Ketik promo spasi Delta FM. Bukan begitu Mbak Ida?
0: Betul, spasi nama.
2: Spasi namanya.
1: Oke.
2: Siap kalau begitu Mbak Ida, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Good friend, jangan kemana-mana.

0: We're back, good friend, masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar, dan kita nggak cuma berduaan karena hadir Mbak Aida, marketing manager dari Bimor Pro, Mbak Aida.
1: Nah, kalau dari Bimor Green sendiri, apakah bisnisnya sudah berjalan, Mbak? Dan gimana kalau misalnya sudah berjalan, apakah performanya baik-baik saja, operasionalnya sejauh ini gimana? Mungkin boleh diceritakan, Mbak?
2: Oke, jangan khawatir. Untuk Bimor Green ini sendiri, kita sudah operasional sejak September 2025. Berarti udah hampir setahun dong. Dan dari operasional kita yang hampir setahun ini, jumlah unit kendaraan kita sudah hampir menyentuh angka 300. Dan wow, 300 unit yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dan dari seluruh operasional sampai tahun ini, semua mitra kami itu merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan setiap bulan. Mereka tuh dapat keuntungan setiap bulan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil ya. Karena ini kan tergantung mobilnya operasionalnya seperti apa tiap hari. Betul, jadi net profit itu tidak sama antara setiap mobil dan setiap bulan. Pasti berbeda-beda. Tapi mereka happy karena mereka tuh masih dapat keuntungan yang otomatis. Kalau dapat keuntungan berarti cicilan mobilnya udah terbayarkan duluan, karena keuntungan ini kan dari net profit yang kita share.
1: Betul.
2: Nah, mereka masih dapat keuntungan padahal cicilan mobilnya tuh sudah terbayarkan dan bisnisnya tuh nggak mereka urus sama sekali. Mereka hanya menerima laporan setiap bulan. Jadi mereka happy. Dan satu lagi, bisa punya mobilnya langsung. Betul. Punya BYD atauannya langsung. Jadi ya alhamdulillahnya selama setahun perjalanan ini kita sudah membuktikan, kita proven, artinya karena bisa membuktikan, bisa memberikan benefit yang kami janjikan di awal kepada semua mitra kita, karena mereka puas. Bahkan ada loh yang mungkin belinya cuma satu unit di awal, pas sudah dapat keuntungan tuh pada nambah lagi satu unit. Pasti mumpung harganya murah kan, gitu loh.
0: Ya. Ini drivernya, apakah kita sebagai mitra harus nyari driver yang akan membawa kendaraan kita atau gimana, Mbak?
2: Jadi untuk semuanya ya, pengurusan bahkan dari awal pun pemilihan mobil itu ditentukan oleh Bimor sebenarnya. Termasuk jalannya operasional, persiapan driver, seleksinya, semua dilakukan oleh Bimor. Jadi nggak repot tuh mitra. Tapi untuk keamanan kendaraannya, jamin keamanan, jangan khawatir. Seleksi driver kami ketat. Itu sangat ketat loh seleksi drivernya. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda, ada tracking.
1: Okay.
2: Ya, betul. Pengecekan secara berkala. Itu semua dilakukan oleh tim profesional Bimor. Jadi ini semua benar-benar kita pastikan untuk jaminan keamanan kendaraan mitra. Semua kendaraan mitra juga di cover asuransi all risk. Ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Jadi sangat aman tentunya. Meskipun mobilnya dibawa oleh driver, drivernya juga tentu saja yang kompeten. Dan seleksinya tuh super ketat dari kami.
0: Hanya di hari ini aja ada 5 promo yang diberikan gitu ya. Bisa langsung bertanya-tanya ke CS-nya dengan DP 25 juta. Tapi kalau misalnya mau dicicil bisa 8 juta dulu. Boleh, untuk biaya kemitraan ya.
2: Tapi catatannya nanti mobilnya operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 juta ya. Jadi jangan sampai mikir 8 juta terus mobilnya langsung jalan. Enggak dong. 25 juta aja ini terhitung sangat terjangkau. Karena boleh cek deh ke BYD itu berapa yang harus kita bayarkan DP-nya. Pasti di atas 40. Jadi pastikan harus registrasi sekarang karena cuma 5 orang yang kita kasih kesempatan untuk dapat subsidi DP. Ketikan promo Delta FM spasi nama lalu kirim ke MIA 0852 55 55 95 85. Sekali lagi, promo Delta FM spasi nama, kirimnya ke 0852 55 55 95 85.
1: Nah, mumpung ada kesempatannya ya, good friend, langsung aja di WhatsApp dengan ada ininya ya, ketiknya ya.
2: Format ya, betul.
1: Itu adalah formatnya adalah ketiknya promo Delta FM, spasi nama, kirimnya ke MIA 0852 55 55 95 85.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi yang mengarah ke Tembalang terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto yang mengarah ke Pedurungan terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke Kota Semarang terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: back, good friend. Masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, bareng Astri Ovi, dan kita masih bareng sama Mbak Aida M. Adam, Marketing Manager dari Be More Pros. Mbak Aida,
1: yep.
0: Kenapa secara spesifik Be More Green itu tuh memilih mobil listrik BYD, Mbak?
1: Nah, kalau misalkan pemilihan brandnya BYD, kenapa? Ini juga mungkin menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa sering ketemu sama BYD di jalan? Apa sih keunggulannya sampai orang-orang pada beli BYD? Mungkin gitu ya. Kenapa mobil ini? Ya, karena memang BYD ini itu adalah menjadi brand terlaris saat ini. Brand mobil listrik terlaris saat ini itu BYD. Karena apa? Mereka memiliki keunggulan dari sisi mesin dan juga baterai. Baterai itu mereka tuh menggunakan teknologi blade baterai yang super awet banget, tahan lama. Bahkan mereka uji coba pakai tusuk paku tuh baterainya. Dan tetap bertahan awet, tahan lama. Klaim mereka, klaim BYD, ini baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Nah, jadi kan ini cocok banget nih ke mitra, kita kerjasamanya selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun mobilnya kita balikin ke mitra. Itu kondisinya masih sangat layak pakai dong, karena kan ini bisa bertahan sampai 15 tahun baterainya. Sementara di kita dititipkan cuma 5 tahun. Berarti setelah kita kembalikan, kondisi masih 50% aja gak nyampe. Masih sangat layak pakai. Kemudian daya tempuhnya juga panjang. Sekali ngisi daya, sekali charging, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang sangat panjang. Cocok untuk bisnis ini. Kan mobilnya operasional, muter terus tiap hari. Berarti cocok. Jadi dengan desainnya juga yang sangat premium, kesannya kayak mobil mahal. Padahal harga ini, harga BYD ini tuh sangat terjangkau loh sebenarnya. Itu dia, cicilannya lebih ringan dan pengajuan ke leasing itu lebih mudah. Jadi ini semua kenapa kita pilih BYD, semata-mata kita berpikir gimana cara menjaga kondisi kelayakan kendaraan mitra supaya kita kembalikan dalam kondisi yang masih sangat bagus. Dan juga dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun, biaya operasionalnya bisa kita tekan supaya menghasilkan profit lebih maksimal untuk mitra.
0: Itu dia, Mbak. Buat dapetin promo gimana caranya, Mbak?
1: Oke, jadi untuk dapetin ini, kan kuotanya cuma 5 nih. Saya berharap mudah-mudahan masih ada ya. Ketikkan promo Delta FM spasi nama, lalu kirimkan ke Mia di 0852 55 55 5-nya 4 kali 9585. Sekali lagi, promo Delta FM spasi nama, kirim ke 0852 55 55 9585. Nomor cakep kok.
0: Itu dia nomor cakepnya, tapi jangan sampai salah formatnya, good friend. Promo Delta spasi nama, kirim ke 0852 55 55 9585. Kita break dulu sebentar, abis yang satu ini kita balik lagi, masih ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang satu ini.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Belanja 100 ribu dapat 300 ribu. Serius? Hanya di Pakuan Mall Bekasi ada program belanja seru makan puas cashback 100%. Belanja dan makan mulai dari 100 ribu rupiah di Tenant Fashion, Food and Beverage, dan tukarkan strukmu di Main Lobby Concierge dan ikuti Lucky Dip. Dapatkan voucher cashback sampai 300 ribu rupiah. Ingat, makin besar transaksimu, makin besar cashbackmu. Promo berlangsung sampai 23 Agustus 2026 khusus pengguna PG Card App. Pakuan Mall Bekasi, belanja seru, makan puas, cashback 100%.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: sudah ada di penghujung acara, tapi masih kayak penasaran dengan obrolan kita di hari ini ya, Via.
1: Ya, karena seru banget. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Aida,
0: yes.
1: Adam.
0: Mbak Aida, mau jadi mitra tapi lebih dari satu unit, possible nggak sih, Mbak?
2: Possible sebenarnya. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 kuota dapat subsidi tadi. Karena kan kita terima 5 nama yang dapat subsidi. Jadi saran saya bahkan kalau namanya masuk dalam 5 kuota penerima subsidi tadi, kalau misalkan dananya ada, belinya jangan satu. Belinya boleh misalkan 2 unit. Karena apa? Ini pertimbangannya loh. Karena kan harga itu OTR itu berubah-berubah siap-siapnya. Jadi kalau misalkan ini kan kita enggak tahu di awal join aja, join Bimor dan BYD itu harganya masih 202 atau 203 juta. Ini dicek kemarin sudah 207. Ini enggak tahu misalkan tiba-tiba besok jadi 220 kayak 230 otomatis. Meskipun dapat subsidi, Bimor pasti akan memberikan biaya kemitraan yang lebih dari 25 juta. Itu pasti ya, karena kan kita ikut OTR sebenarnya. Nah, jadi meskipun dapat subsidi pasti harganya naik. Jadi kalau misalkan belinya 2 unit nih, ini contoh ya, beli 2 unit. Itu kan DP-nya nggak harus 25 dikali 2. Itu boleh 8 juta dikali 2 aja. Nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya, itu boleh bertahap. Misalkan mau ngelunasin yang satu dulu. Saya ngelunasin satu unit dulu ya, satunya nanti setelah mobilnya lunas dan operasional. Itu boleh. Itu maksudnya untuk mengamankan harga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba besok harganya naik di OTR-nya, dan biaya kemitraan juga sudah berubah. Yang sudah DP dulu 8 juta dikali 2, itu ikut harga yang sekarang. Meskipun pelunasannya bertahap.
0: Mbak Ida, ini bertanya, kalau misalnya teman-teman pengen jadi mitra, yang dibutuhin apa sih Mbak sekarang Mbak?
2: Yang dibutuhin sebenarnya, yang penting namanya tuh sudah bisa, datanya udah bisa diajukan ke leasing. Itu aja sebenarnya. Karena kan pengajuan ke leasing itu pakai nama mitra, jadi otomatis lolos BI check-in, itu yang paling penting. Selebihnya itu akan kita bantu. Kalau misalkan juga ada masalah, misalkan waduh ada masalah nih sedikit, mungkin pengajuan leasing itu kan beda-beda ya. Kadang ada mentok di usia lah, atau domisili, atau apapun. Itu boleh dikomunikasikan dengan CS kami. Itu kalau masih bisa kita bantu, karena kita kerjasama dengan banyak leasing yang kadang dikasih kebijakan beberapa hal. Yang penting komunikasikan, yang penting ambil dulu kuotanya, dapat harga spesial. Itu aja dulu.
0: I see, ini Mbak Ida, luar biasa sekali loh obrolan kita di hari ini. Very thoughtful, ada bisnis yang bisa dihadirkan secara autopilot dengan bayar DP. Terus nanti secara kemitraan akan dikelola oleh Bimor Green. Dan promonya ini terbatas, good friend. Ini udah di penghujung acara, kayaknya Mbak Ida harus dikasih tahu lagi nih, mesti menghubungi kemana buat teman-teman bisa dapat promo, Mbak.
2: Oke, ya ini saya yakin udah nggak 5 lagi nih, udah pasti udah kurang banget dari 5. Jadi langsung ketikkan promo Delta spasi nama, kirim ke Mia 0852-5555-9585. Sekali lagi promo Delta spasi nama, kirim ke 0852-5555-9585.
0: Itu dia good friends, sekali lagi ketik promo Delta FM spasi nama, kirim ke 0852-5555-9585. Mbak Ida, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Sukses selalu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Mbak?
2: Siap, sama-sama, terima kasih juga Kak Danar, Kak Ovi, sukses untuk Delta.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 kawan mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, hits terenak.
3: Jangan, jangan, jangan. Yeah.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Terena.
2: Delta FM. Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Is that your grandma's coat?
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
4: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
5: Kalau desa ugal-ugalan, oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nurlailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
6: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
2: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
4: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
7: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
8: di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak pemasangan bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyecer saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
7: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
9: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
7: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas masih didominasi oleh kasus cabul.
3: Jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi.
4: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
5: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman gitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan, secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
4: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
6: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
7: Biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
4: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
8: Masjid Al-Hidayah di kawasan Dukuh Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Dukuh Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
3: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah Kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out selagi investasi investor itu membiayai sendiri.
8: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langonsari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbekan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
9: Kapolsek Pamengpek, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
10: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pamengpek.
4: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
11: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Ato Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Ato Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
12: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
11: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
13: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik, dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
14: Disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
13: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
4: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
15: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
16: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya masih nggak jauh sih dari makam-makam yang paling sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi udah disertifikat. Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
15: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot selidiki kasus perusakan pohon. Polisi tangkap pembuat video AI manipulasi gambar Presiden Prabowo. Produk kopi asal Jabar tembus pasar Eropa. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menyelidiki kasus sejumlah pohon yang dikuliti atau dikelupas bagian batangnya di Jalan Pahlawan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum memahami tujuan dari tindakan pengelupasan kulit pohon tersebut. Terlebih sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan, sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai ketentuan. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, pemerintah Kota Bandung akan meningkatkan pengawasan terhadap ruang publik, termasuk kawasan yang memiliki banyak pepohonan, dengan melibatkan perangkat daerah dan kewilayahan.
2: Juga saya nggak ngerti tujuannya apa ya, karena kalau sampai pohon di median itu mati, terus hanu untung, ya, itu nggak jelas. Kalau diambil kulitnya, ya itu bukan pohon yang terkelantar kulit kayunya. Jadi kepada yang mengulit itu orang berhenti, sudah tidak ada gunanya lagi, sudah jadi ekspos masyarakat. Setengah rakyat punya orang Bandung harus apa? Sekarang ini pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung bertindak cepat terhadap laporan adanya pohon yang rusak akibat dikuliti orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan, dari hasil pendataan ditemukan 10 pohon yang dikuliti dan mengalami gangguan pertumbuhan. Perawatan dilakukan agar pohon tidak mati karena kekurangan kambium. Menurutnya, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, Satpol PP, serta unsur kewilayahan untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Upaya penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya DLH Kota Bandung menjaga kesehatan pohon, ruang terbuka hijau, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
3: Dari laporan masyarakat dan kita temukan di media sosial bahwa ada tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan kerusakan terhadap pohon. Kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Tindakan yang bisa membahayakan pohon, mematikan pohon. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit sehingga tidak kambiumnya tidak menyambung. Nah, tadi kita sedang melakukan perawatan dengan cara membasuh dengan cairan-cairan yang bisa mencegah jamur dan merangsang tumbuhnya akar atau kambium pohon.
1: Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan mengunggah ke media sosial dengan keterangan yang dinilai memprovokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengungkapan kasus dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber sekaligus menangkap terduga pelakunya seorang pemuda berinisial FG 38 tahun warga kota Cimahi. Menurutnya pelaku melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI. Kemudian hasil manipulasi tersebut dijadikan video, lalu diunggah ke media sosial TikTok dan Instagram.
4: Dapat video konten AI yang manipulasi menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut, apabila kita menjadi presiden maka negara akan kacau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
7: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional. Setelah Kopi Java Halu, asal Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000 Amerika Serikat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan, sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi, sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
8: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi, tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani. Kita menghargai bagaimana kualitas kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 40 feet, 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus, bukan hanya ke Eropa, mungkin nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
6: Ekspor ke pasar global khususnya Eropa menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya produksi kopi cherry dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti Cina yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
9: Di balik karung kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Middle East, Australia, dan Asia. Ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri. Kopi kami bisa sampai ekspor karena ketatnya sortir dari ibu-ibu ini. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam mensortir kopi cherry 5 ton setiap hari. Insya Allah akhir bulan ini Java Halu akan berangkat bersama Kementerian UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
10: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Artmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Bang Ilham nih.
4: Ya.
3: King Charles.
4: Wih, dia berarti raja ya?
3: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
4: Please welcome King Charles. Lagunya lah.
3: Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
4: Iya.
3: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
4: Buat bayar ini home.
3: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
4: Apa tuh?
3: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
4: Iya.
3: Lu makan gratis tiap hari kerja.
4: Iya.
3: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
4: Wah.
3: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
4: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan gue gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
3: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
4: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
3: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
4: Iya.
3: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
4: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
3: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
4: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
3: bisa. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
5: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
6: Delta FM Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan kawan, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Belanja 100 ribu dapat 300 ribu, serius? Hanya di Pakuan Mall Bekasi ada program belanja seru makan puas cashback 100%. Belanja dan makan mulai dari Rp100.000 di Tenant Fashion, Food and Beverage, dan tukarkan strukmu di Main Lobby Concierge dan ikuti Lucky Dip. Dapatkan voucher cashback sampai Rp300.000. Ingat, makin besar transaksimu, makin besar cashbackmu. Promo berlangsung sampai 23 Agustus 2026 khusus pengguna PG Card App. Pakuan Mall Bekasi, belanja seru, makan puas, cashback 100%.
0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Ini kita lagi ngomongin soal Jakarta jadi kota terpadat nomor 1 di dunia ngelewatin Tokyo sama Shanghai.
1: Berapa sih tempatnya?
0: Kita juga lagi nungguin lo ya. Lo jawab, lo dari kota mana aja dan tempat apa yang bisa dikunjungin dari kota lo?
1: Iya.
0: Lo kirim voice note 0811-949-991 ya. Voice note only.
1: Atau
0: sama
1: komen,
0: request lagunya apa?
1: Atau komen di TikTok juga @deltafm.
0: Iya, ini ada beberapa yang komen nih tadi. Ada Edwin, asal gue dari Tangsel sebenarnya, tapi stay di Ubud. Yang harus dikunjungi selain Bali ya lo harus ke Raja Ampat. Iya, cuman mahal, tiketnya mahal. Ada Hendrik Zega, asal Bandung, tempat yang dikunjungin banyak banget kalau di Lembang. Iya sih.
1: Iya, betul.
0: Super People, orang Indo gak bisa eksplor negara sendiri bang, mahalan tiketnya, belum lagi di scam preman di lokasi. Iya, soalnya kalau misalnya lo ke Raja Ampat, tiketnya lebih mahal daripada lo ke Jepang.
1: Ntar nunggu ada bakso yang kesana deh.
0: Ya, semoga ya. Semoga, maksudnya semoga lu sembuh ya, Bang. Eva Melita Tarigan, hai Ilhamat siaran ya. Semangat, sehat terus, puterin lagu bebas. Oke. Okay. Ari hadir. Halo Ari. Sukorini. Kota Madiun, Kak. Yang wajib dikunjungin adalah kawasan PSC, keliling dunia tanpa paspor dan visa. Oh, ini makanya yang ada di Cikupa kalau enggak salah tuh.
1: Oh, iya. Tapi Madiun tuh pecel pincoknya kan yang hits deh.
0: Ada salah satu yang DM gue kemarin.
1: Apa?
0: Lu harus coba, lu harus ke Madiun makan pecel apa gitu namanya, paling enak di dunia. Dari Sarangan ke Madiun gak terlalu jauh.
1: Oh iya, sama-sama Jawa Timur. Iye, ya.
0: Baru iya. Masuk Jatim. Little Joe Andre, Bang Andre tuh.
1: Oh, halo Bang Andre.
0: Bang Andre Kupang.
1: Bang Andre Kupang, dia apa yang
0: punya radio SKFM. Ari, gue dari kota Tangerang, gue pengen ke Pantai Maragunan. Salah, bukan gitu maksudnya.
1: Ah, gua tonjok muka gua nih.
0: Anggun Yalandari, kemana aja lu bang? Baru respon hari ini. Kemarin lu ngilang kayak ninja. Gua gak ngilang, gua ada. Tapi gua tuh emang mode introvert gitu loh.
1: Kadang mode salon, ya jadi mode transparan. Kadang lewat teman kita gak kelihatan.
0: Kalau ke Jogja jangan lupa cobain Lava Tour Merapi, lumayan. Ya coba ntar ya. Iya. Malioboro udah kusut katanya.
1: Iya betul.
0: Siapa lagi nih?
1: Bukit Seyum. Oh,
0: kamu udah pernah ke Bukit Seyum belum?
1: Itu di mana sih?
0: Vivi, gak tahu. Gak ada sinyal, gak ada teman, cuma ada Bu Dewi di sana. Siapa Bu Dewi? Bu Dewi? Bu Dewi punya es. Iya kan?
1: Itu Bu Joko dong.
0: Oh iya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM. Hits terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits terenak di Delta FM.

0: Oke, ini Jakarta jadi kawasan perkotaan paling padat di dunia ya, yeah. Good Friends ya. Udah resmi dirilis di tahun 2025 akhir. Laporan terbarunya PBB. Ini adalah persatuan BB nih ya. Di Jakarta penghuninya 41,9 juta.
1: Ini secara perumah ya, 150 orang perumah gitu.
0: Enggak dong. Oh, iya, iya. Menyalip Dhaka, Bangladesh, dan juga Tokyo di Bangladesh juga nih. Di, lu ini Tokyo kan di Jepang gitu dong.
1: Tokyo di Jepang gitu. Tokyo tuh banyak di ruko-ruko.
0: Toko.
1: Oh iya.
0: Ini pacar Cici.
1: Koko.
0: Iya iya iya.
1: Abangnya dong.
0: Oh iya. Iya, pacarnya dong. Jadi kalau Bangladesh tuh ada 36,6 juta penduduk, Tokyo, Jepang 33,4. Kita Jakarta nih 41,9, udah jauh banget. Dan Asia memang mendominasi mega kota yang ada di dunia.
1: Kenapa, maksud gue, kenapa bisa padat begitu penduduknya ya?
0: Karena banyak orang.
1: Iya, maksud gue apa yang mereka...
0: Karena semua orang tuh, kalau dulu kan American Dreams, iya. Sekarang tuh Jakartan Dreams. Jadi semua orang merasa kalau lo ke Jakarta, lo bakalan banyak duit, lo bakalan kaya, lo bakalan sukses hidup lo. Padahal tidak seindah itu kisana.
1: Ya ampun, lo ngerasain deh di sini.
0: Jadi kota-kota terbesar di dunia ya, terparah di dunia, itu didominasi sama... Asia memang ada Seoul, ada Kolkata, iya. Ada Manila, ada Guangzhou, ada Shanghai, New Delhi, Tokyo, Dhaka, dan Jakarta. Satu-satunya yang di luar itu cuman Kairo, Mesir. Tapi yang udah, ini gue yang disebutin hampir semua kan gue udah nih.
1: Iya.
0: Salah satu yang paling gak enak tuh menurut gue Manila di Filipina tuh juga gak enak. Emang itu kenapa? Parah. Lo kan di Jakarta nih ya, macet berapa sih 2 jam?
1: Iya.
0: Di sana bisa 24 jam bang.
1: Hah?
0: Gue pernah naik Uber di sana.
1: Iya.
0: Orangnya tuh marah mulu, bete kan ke gua, kayak ketus gitu jawabnya. Yeah. Gua tanya, lu kenapa sih? Gua bilang gitu kan. Lu orang Filipin nggak mau ngomong Filipin, ngomong Tagalog, lu ngomong bahasa Inggris mulu. Gua bilang, gua dari Indonesia. Gua bilang, gua dari Jakarta. Oh maaf maaf, karena muka kita kan sama.
1: Iya iya, sama Asia.
0: Terus dia bilang, anak-anak muda sekarang itu di sana lebih suka pakai bahasa Inggris daripada bahasa Tagalog. So, itu yang pertama. Yeah.

0: Yang kedua, karena dia udah 2 hari apa 3 hari gak pulang karena terlalu macet, jadi dia gak pulang.
1: Istilahnya orang di Filipina udah mulai ke jaksel-jakselan gitu ya.
0: Itu dia, makanya dan salah satunya yang mau gue highlight adalah terlalu macet di sana. Jadi Jakarta macetnya gak ada apa-apanya sama Filipina. Udahlah, gak ada apa-apanya.
1: Mungkin
0: sama
1: di Filipina tuh ada orang hajatan di tengah jalan, Bang Arte,
0: pas lagu tenda. Aja ya, oh, lagu iya, aja ya. Oke, terima kasih.
1: Tunggu.

0: Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapenda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional kolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM, hits terenak.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Eh, kita mau bacain ada berita nih, katanya di Rusia lagi udah menggelar pernikahan robot humanoid pertama di Indonesia. Iya, dua robot namanya Robert sama Matilda. Ada proses pernikahan simbolis, lu bayangin. Robot aja, Robert sama Matilda. Cowok sama cewek, robot.
1: Kok kamu kan belum punya pasangan, good friend?
0: Aduh. Lengkap dengan janji pernikahannya juga. Ada gelang yang jadi kayak semacam mas kawin, diantar sama anjing. Anjingnya robot juga. Ini digelar di perpustakaan Pushkin. Dan robotnya pernah tampil juga di forum internasional. Dan ini cuman simbolis ya, good friends ya. Ini cuma simbolis, bukan pernikahan resmi, nggak ada status hukumnya. Iya. Cuman demonstrasi teknologi aja untuk pamer kemampuan robot humanoid.
1: Menarik pengunjung aja gitu kan.
0: Malam pertamanya bentang. Enggak takut tuh bentang.
1: Itu yang satu mukul. Itu yang satu dia yang nyender. Lobet.
0: Yang itu ngek berebet.
1: Ada yang putus kabelnya.
0: Aneh-aneh aja lagian. Ya, ada Vivi, siapa tahu mau ke sana, enak sering artis syuting daerah air terjun. Enggak, Vivi masih belum jelas nih menurut orang mana.
1: Dia tadi dia di mana tadi, baru nikah sama orang Lubuk Jambi.
0: Oh, ya. Di kota tinggalnya di Bukit Senyum, di Koto Lubuk Jambi. Oh, dia di Bukit Senyum itu di Lubuk Jambi.
1: Oh iya, Sumatera.
0: Iya, Shiva. Kety, bener banget, tahun lalu aku kesana pun cakep banget, Rindang. Oh, dia abis ke Jawatan. Jawatan itu punya KAI, dibudidayain buat bikin rel kereta. Oh, kayunya buat rel kereta. Pantesan, itu kayu ya? Lu sundul bisa bocor pala lu.
1: Kenapa dinamain Jawatan? Karena zaman dulu kan PT KAI belum nama itu, jadi PJKAI gitu. Perusahaan Jawatan. Gitu.
0: Oke. Namanya di Jawatan ada hutan terembesi. Di mana tuh tadi gue bilang? Di Banyuwangi, di Ijen. Pohon-pohonnya luar biasa katanya. Nova udah beberapa hari gak live nih, sekarang nih. Tadi kan gue bilang ada tai lalat di sini nih.
1: Terus siapa yang di Bekasi ada tempat menarik yang bisa dikunjungi, yaitu Bandar Kebang. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Ada studi nih ya, good friends yang bikin, yang bilang kalau kita gampang capek, ternyata bisa dipicu salah satunya karena kita nyimpen dendam.
1: Iya, penyakit hati itu.
0: Iya, jadi kalau misalnya lu nyimpen dendam terlalu banyak, itu bisa bikin capek karena kan kita mesti bersihin dari debu-debu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misalnya kita ngerakitnya salah.
1: Oh, emang dirakit ya?
0: Gundam. Lu tua lu enggak tahu Gundam.
1: Gua taunya gundu.
0: Kalau misalnya lo mikir sering capek itu aktivitas biasa, ternyata tidak. Ternyata capek itu salah satu yang bikin capek banget adalah pikiran.
1: Betul.
0: Pikiran bisa bikin capek fisik.
1: Pikiran lo kemana-mana jadinya apa?
0: Memikirkan
1: sesuatu yang belum tentu terjadi gitu.
0: Nah, lagi makan mikirin maraton, lagi kerja mikirin maraton, lagi mandi mikirin maraton. Capek lama-lama kita.
1: Iya, lagi makan mikirin benerin plafon rumah.
0: Nah, gitu. Kan dendam itu ternyata bisa nguras energi banget. Karena sakit hati kalau diinget-inget terus itu bisa bikin otak kita ada di kondisi stres.
1: Iya, negatif.
0: Kalau otaknya stres terus-terusan, tubuh kita jadi lelah walaupun kita enggak ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Sulit berkontrasepsi.
1: Hah?
0: Oh, sulit berkonsentrasi.
1: Lu mau ngapain?
0: Dan juga suasana hati lebih kalau mood swing.
1: Iya, jadi nggak bagus lah gitu pembawaannya kan.
0: Iya, makanya yang harus dilakukan adalah kita tuh memaafkan
1: orang lain.
0: Iya, memaafkan itu bermanfaat buat diri kita juga. Lu maafin orang lain itu bukan buat orang lain,
1: sesungguhnya
0: itu buat elu.
1: Ada di Al-Qur'an tuh Ali Imran ayat 134.
0: Itu tentang itu tuh.
1: Iya.
0: Maafkan untuk diri
1: sarwi wadoro wal kaziminal goizo wal afina aninas.
0: Masyaallah.
1: Ya gitulah.
0: Ya, itu dia benar. Tapi bukan berarti kita membenarkan orang-orang yang salah sama kita ya. Tetap aja kalau memang dia salah kita bilang salah, cuman jangan nyimpen dendam dalam hati dan maafin kan ya apa ya bukan suatu hal yang bisa kita paksain, bisa kita buat-buat. Orang punya prosesnya sendiri. Dalam ketika lu bikin, ada orang bikin salah, maafin, pasti kan ada jangka waktunya, ada apanya. Nikmatin aja tapi jangan lama-lama, nanti fisik lu juga kena.
1: Bisa jadi lu muhasabah kenapa dia begitu sama gua, jangan-jangan ada yang salah di gua juga.
0: Itu dia bisa jadi.

good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Ini Mangkal bareng Ilham ngomongin soal tren kantor palsu yang lagi banyak banget di Cina gara-gara orang.
1: Iya.
0: Itu manggur. Malu. Dia
1: karena
0: menganggur.
1: Nganggur, iya.
0: Ada fenomena ini nih. Mereka lebih milih nyewa kantor palsu. Si anak-anak muda di sana tarifnya juga murah ternyata. Per hari cuma 65 ribu sampai 113 ribu rupiah.
1: Iya. Katanya sih di sono tuh ada dapat meja, dapat wifi juga.
0: Dapat makan siang juga. Mm. Makan siangnya steak wagyu 3 kilo setengah.
1: Yang harganya 3 juta.
0: Lu bisa dekat. Ini di kota-kota besar di Beijing, di Shanghai, kan tingkat persaingan tuh gila-gilaan lagi kayak gitu. Tapi sekarang, tapi gini, emang di luar negeri kan tingkat persaingan buat kerja tuh gila-gilaan banget ya untuk kerja.
1: Di sini aja sama.
0: Iya, kayak misalnya nih di Singapura. Ada fenomena di mana gini. Lu kan butuh pekerja, gue kerja deh 3 bulan gak usah digaji. Tapi kalau gue bagus, lu hire gue ya. Gitu, 3 bulan gak usah digaji.
1: Jadi gambling di awal.
0: Iya, tapi kan buat buat si pekerja menunjukkan dia atas kerjanya bagus. Tapi buat yang mau nge-hire, dia jadinya gak gambling, malahan dia jadi firm gitu.
1: Iya, gue yakin nih gue ambil nih.
0: Nah,
1: dia udah perform, ngasih tuh performanya kan.
0: Buat sebagian orang kan ruangan kerja emang bisa ngebantu kita. Biar kita kayak punya rutinitas, kita datang, kita jadi, ada kegiatan.
1: Jadi tiap hari ada, wah keluar, masuk, pulang, nah, pergi gitu.
0: Betul, itu bisa ngehindarin kita dari, misalnya lingkungan kan ngomongin, ih si nganggur, gini. Nah, dia berangkat kerja tuh.
1: Iya.
0: Dan di sana, di kantor itu, dia bukan kerja, tapi ngelamar kerja. Dia ikutan, kalau sekarang kan rata-rata kalau interview apa banyak, udah banyak yang online kan.
1: Iya, betul.
0: Itu emang sekarang gila ya dunia kerja tuh. Orang bakal susah banget cari kerja. Tapi kemarin gue baca di threads ada ada utas gitu ya, sama ada videonya. UMKM sekarang tuh lagi susah orang nyari kerja. Karena lu dateng nih 2 minggu lu pergi lah, kabur lu, gak cocok lah apalah kayak gitu-gitu. Makanya gue juga bingung juga. Orang susah nyari kerja, tapi kita nyari pekerja juga susahnya setengah mati.
1: Iya, karena udah lowongan pekerjaan susah. Tapi kita mencari pekerja.
0: Karyawan juga susah.
1: Karyawan yang ada syaratnya juga kantornya gitu.
0: Oh iya,
1: dapat ini dapat itu.
0: Iya, sekarang kan enggak mungkin lu punya usaha nih. Terus lu nyari karyawan enggak ada persyaratan atau persyaratannya minimalis kan enggak mungkin. Karena sebagai pebisnis pasti mikirnya, ya gua mau karyawan gua sebagus mungkin. Gua bayar lu 5 juta, ya gua kalau perlu dapatnya 100 juta itu.
1: Iya, gitu maunya. Tapi
0: mindset bisnis.
1: Tapi yang mencari pekerjaan juga begitu sama. Pengennya dapat yang gede banyak, juga ya, gitu.
0: Pusing juga kalau kayak gitu. Kalau belum punya pengalaman, udahlah, lu yang penting belajar dulu. Pengalaman. Tapi kalau udah punya pengalaman, lu ngasih value diri lu tinggi, gak masalah. Tapi kalau lu belum punya apa-apa, ngasih value diri lu terlalu tinggi, nah itu namanya gak tau diri.
1: Gimana mau bergening kalau lu gak ada nunjukin kualitas lu kan?

0: Nyak Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh. Wah. Kenapa enggak semut merah yang sekarang tuh yang kalau gigit sakitnya lama banget
0: itu
1: tuh?
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja, bahkan iya. Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah gak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya
0: dong. Oh, Siti Nurbaya, sorry.
1: Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Pak Purbaya. Iya. Tapi kalau misalnya lu di Norwegia, di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu, lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya, dek, gitu.
0: apa?
1: Gede gitu. Eh belum nikah.
0: Enggak wae doang. Tapi matanya gede. Konon jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana. Oh. Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu kan. Prank.
1: Oh. Disenderin ke pohon terus di strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada.
1: Wow.
0: Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: lagi.
1: Aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue buat itu lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Yeah.
0: LGBT nih Bang Denny nih.

0: perhatian. Kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi ada tiga.
1: Oh, kaget.
0: Apa Cin? Apa Cin?
1: Iya, kamu tiba-tiba masuk lalu ada tiga aja gitu.
0: Tapi aku gatel dong. Punya linggis gak buat orang
2: buat garukin.
1: Pakai itu dong, bor bumi.
0: Kita mau ngomongin ada tiga mobil yang hanya diproduksi satu unit.
1: Wah.
0: Jadi kan biasanya kalau mobil-mobil nih, mobil massal,
1: iya,
0: diproduksi kan bisa 2 atau 3 unit.
1: Iya. Ya, kalau salah satunya nih kalau yang cuma satu unit,
0: Espace.
1: Avanza. Satu unit banget.
0: Ini ada 3 mobil yang hanya diproduksi satu unit doang di dunia
1: ikan.
0: Iya, betul ikan.
1: Kenapa cuma dibikin satu unit doang? Bukan tujuan, bukan berkelas.
0: Biar apa?
1: Karena setelah bikin satu unit, kebakaran pabriknya gitu. Jadi alat-alatnya rusak.
0: Amit-amit, jangan dong. Yang pertama adalah Lamborghini Egoista.
1: Wow, itu. Nah yang kedua dia bikin Lamborghini gitu.
0: Oh, iya sih ya.
1: Makanya ada Lamborghini gitu.
0: Oh.
1: Terus yang terakhir Lamborghini gitu, ganti Roger gitu.
0: Bodoh. Lamborghini Egoista, mobil ini cuma diproduksi satu di dunia. Desainnya elegan banget, ini kayak pesawat jet. Kalau enggak gini, kalau misalnya mau kayak pesawat jet, kenapa lu enggak bikin pesawat jet?
1: Nah, dia Lamborghini biasa, cuma dia punya pesawat jet, jadi dimasukin ke pesawat jet, maka cepatannya kayak pesawat jet gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mau gatak orang enggak sih kalau ada yang beli kayak gitu?
0: Ya itu ngapain maksud gua gini. Dan mobil ini bisa mencapai kecepatan 350 km per jam di saat macet total.
1: Itu yang datang bukan cuma ambulan, pemadam kebakaran, mobil derek. Dan ini petugas-petugas asuransi datang.
0: Iya, itu yang paling pusing tuh ya. Harga mobil ini adalah 43 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Gitu. Padahal yang jadi keistimewaannya ya, kan jalannya cepat.
1: Iya.
0: Tapi paling dia maksimal buat 2.
1: Iya,
0: gak bisa nih buat rombongan haji, ini gak bisa nih.
1: Iya. Kan? Makanya 43M, kalau lu beli bis double decker, lu bisa dapat berapa banyak itu.
0: Nah itu dia, bisa buat 3 kabupaten.
1: Nah itu pola pikir gue, begitu mindset gue. Gue kalau punya mobil pengen yang muatnya banyak, nyaman tapi mobil.
0: Pantesan gak kaya ya.
1: Iya.
0: Ada 3
3: Delta FM hits terenak.
0: Ada tiga. Mobil paling mahal di dunia tadi nomor 3 adalah Lamborghini Egoista, harganya 43 M, diproduksi cuma satu. Yang kedua adalah Ferrari P4/5.
1: Aduh, kenapa ada pernya?
0: Nah itu dia, Ferrari P4 garis miring 5 tulisannya gitu.
1: Oh, berarti mobil ini nggak sampai selesai, jadi cuma 80% dibikinnya.
0: Bener juga nih. Emang di sini nggak ada kapnya, nggak ada rodanya, emang nggak ada setirnya sih.
1: Ini
0: kenapa kayak mobil bahan ya?
1: Ada sunroof tapi nggak ada rangka.
0: Ini diproduksi cuma satu doang di dunia, dirancang oleh Pininfarina. Bisa menempuh kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3 detik.
1: Ngejengkang dong.
0: Iya, jadi 100. Jadi kan 100 km per jam.
1: Iya.
0: Ya kan berarti kan kecepatan 100 km per jam. Kalau kita cuman 2 km jaraknya, berarti kita cuma 6 detik.
1: Enggak tahu gua. Matematikanya ribet.
0: Gue juga bingung. Gue juga cuma asbun. Pokoknya kenceng dah gitu.
1: Iya,
0: ini
1: gitu.
0: Kalau buat cuma beli apa ke Alfa mah gitu. Iya. Kayaknya nggak perlu mobil ini deh menurut gue.
1: Makanya nggak ada armadanya kan kalau buat kayak Ciki, JNE nggak pakai gini ya.
0: Enggak. Karena nyampainya kecepetan. Ini rugi.
1: Nggak bisa masuk ke dalam gang juga gitu.
0: Nggak bisa. Masuk gang juga ini susah nih. Gitu. Ini mobil harganya 57 miliar rupiah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Cuman diproduksi satu doang di dunia ini. Warnanya.
1: Iya.
0: Ini dipilih warna yang bagus lah pokoknya.
1: Biru telur asin.
0: Enggak.
1: Bukan. Apa?
0: Kuning monyet. Mana ada monyet warna kuning.
1: Abu-abu telur puyuh.
0: Burem. Cuma motifnya kayak telur puyuh ya.
1: Iya.
0: Lucu banget kali ya. Totol.
1: Itu kayak navisilnya Amerika kan, telur puyuh.
0: Oh iya, iya navisil kan? bener.
1: Iya kan.
0: Dan emang dia terinspirasi dari telur puyuh dulu bang.
1: Iya betul. Pas dia.
0: Enggak betul. Emang gue cuma asal-asalan.
1: Pas dia naik kereta zaman dulu dari Bayoran ke Parung Panjang
0: itu kan dijualan telur puyuh.
1: Iya gitu. Lepet-lepet. Cangcimen.
0: Kacang kuaci apartemen. Itu dia, ini namanya Ferrari P4/5, diproduksi satu unit dan harganya 57 miliar. Dan seperti biasa, mobil-mobil mahal, mahal selalu mobil sport.
1: Iya.
0: Kecil-kecil yang penumpangnya dikit.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi nggak boleh buat mobil material yang
0: nggak boleh
1: angkut pasir.
0: Ah, angkut pasir setengah kijang. Wah, kijangnya lagi nggak ada. Taruh di Ferrari itu jangan. Hmm, kalau bisa sih jangan.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Dulu gua waktu kecil, ini mobil ini kan biasanya tenaganya gede ya, bisa berapa horsepower gitu tenaga kuda. Gue pikir ini mobil di dalamnya banyak kuda gitu. Punya 300 tenaga kuda, kudanya ada 300.
0: Aduh, 300 dalam mobil. Wah, lo kecil di mana sih? Dan kan kalau Ferrari-Ferrari lain lambangnya kuda jingkrak.
1: Iya.
0: Nah, khusus Ferrari ini
1: kuda nyengir.
0: Enggak.
1: Apa?
0: Siput.
1: Kuda lumping. Jadi ada kuda lagi dipecut gitu.
0: Ada tiga.
2: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Interior secara bebas. Makanya kaca ini ditemin pas peluncuran gitu-gitu. Makanya ini idih gila sih, keren banget menurut gua. Gua jadi pengen kayak Ronaldo deh.
3: Ya jangan lu.
2: Tapi enggak mau terkenal.
3: Entar lu enggak sanggup iman lu gitu, takutnya lu sombong entar gitu.
2: Jadi main perempuan. Iya, amit-amit.
3: Bukan main perempuan, takutnya lu jadi main cowok juga.
2: Woi, amit-amit.
0: Ada 3. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
4: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Oke, Makal bareng Ilham ngomongin soal kampus di Cina nyuruh mahasiswa bikin soal buat ngejebak model AI waktu ujian akhir. Jadi sekarang ujian itu bukan mencari jawaban lagi, tapi ujiannya adalah membuat soal yang bisa menguji kemampuan AI, bukan ngejawab pada kayak umumnya. Jadi yang jadi peserta ujian itu adalah AI. Gitu. 51 mahasiswa nyusun 10 prom buat nguji 3 model AI. Ada Cloud, ada DeepSeek, dan juga Minimax. Nilainya ditentuin dari kualitas promnya. Semakin efektif pertanyaannya. Mereka bisa ngungkap kelemahan atau bikin AI ngejawab jawaban yang keliru, makin tinggi nilainya. Contohnya nih, pertanyaan yang akan bikin AI jawabnya keliru nih ya. Misalnya gini, lu ngomong Himalaya 5 kali, Hilamaya 5 kali, yang cepet coba.
1: Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya.
0: Puncak tertinggi dunia ada di?
1: Himalaya.
0: Salah. Puncak tertinggi di dunia ada di Mount Everest.
1: Ayo gue tanya gini juga
0: itu
1: nih.
0: Itu kepintaran AI itu.
1: Berapakah biaya naik ojek online ke Neptunus gitu?
0: Nah itu mah gak bisa dong. Itu gak masuk akal. Tapi kan lo kejebak kalau bertanya gue. Itu dia mengalahkan AI. Misalnya gini ya.
1: Iya.
0: Nih. Itu di depan tuh. Di kantor sebelah. Catnya warna apa?
1: Catnya warna putih.
0: Oke, okay, warna putih ya. Kertas warnanya apa? Kertas polos-polos. Awan warnanya apa?
1: Putih.
0: Sapi minumnya?
1: Air.
0: Lumayan. Kayak gitu, soal-soal makin AI-nya ngaco, nilainya makin tinggi. Jadi gak cukup ngafalin doang. Untuk bisa ngejebak AI, lu tuh harus benar-benar paham materinya. Dan yang susah dijawab sama AI. Ini, tugas kayak gini, ujian kayak gini, akan membuat mahasiswa melatih pikirannya biar kritis. Ini dia yang gue suka dari Cina. Cina itu dia selalu beradaptasi. Makanya gue suka banget sama Cindo-Cindo tuh, gue sayang banget.
1: Itu larinya. Ini begitu AI-nya gak bisa jawab atau AI-nya bingung. Ini ada musik bunyi. Jadi kayak kalau kita ngapain gitu. Kalau salah E-A-E-O-E-A-E gitu.
0: Gila, norak banget. Najis. Norak banget. Makanya nih yang gue suka dari AI, dia sangat, dari Cina adalah dia sangat beradaptasi. Bahkan Cina itu baru aja menghapus lebih dari 12.000 mata kuliah. Tapi ditambahin lebih dari 10.000 mata kuliah yang berhubungan sama AI. Keren itu di situ. Jadi AI ini mahasiswa di Cina bukannya tergantung, malah dia oke, kita jebak AI. Kan jadi cara mikirnya kritis gitu loh.
1: Bahkan katanya sekarang di Universitas di Cina ini sedang mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa dibalik.
0: Gini, apa fungsinya buat masa depan dia? Coba ya, gue tanya.
1: Biar otaknya keringetan aja gitu.
0: Makanya gue jadi ada cita-cita baru. Gue pengen jadi presiden Cina.
1: Oh, lu bukan orang Cina. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

Good Friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja Good Friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sahabat Delta, aka Good Friends, gue ada info nih. Umur berapa sih orang bisa punya 1 miliar di berbagai negara? Jadi lo punya duit 1 miliar tuh berapa lama biasanya gitu? Ini tergantung dari mudah atau sulit dicapai, sama ternyata tergantung biaya hidup di masing-masing negara. Jangan dikocak-kocak gitu, suaranya masuk.
1: Muter sendiri nih.
0: Udah, gitu aja. Udah belum? Udah.
2: Iya, ngomong 1 miliar, gue umur 45. 1 miliar kurang ceban.
0: Aduh. Jadi asumsinya orang kerja mulai 22 tahun kan.
2: Iya.
0: Dia rutin nabung, rutin investasi. Nah, estimasinya adalah kalau di Swiss, ini 1 miliar rupiah ya, Good Friends ya.
2: Iya.
0: Kalau lu adalah warga Swiss, lu akan bisa mengumpulkan uang 1 miliar.
2: Umur 23.
0: Sekitar 25 tahun.
2: Oh.
0: 25 tahun lu bisa kekumpul 1 miliar tuh. Dengan biaya hidup terendah, dengan pendapatan terendah.
2: Itu enggak ngerokok, enggak nongkrong, enggak ngopi-ngopi kan?
0: Gua enggak nanya itu ya. Gua enggak nanya itu. Pokoknya intinya segitu. Berapa lama? Kalau di Amerika Serikat sekitar 25 tahun. Australia 26 tahun. Singapura sekitar 27 tahun lu bisa ngumpulin 1 miliar.
2: Itu 1 miliar dolar kan?
0: 1 miliar rupiah.
2: Oh.
0: Di Jepang 28 tahun, di Malaysia 38 tahun, dan di Indonesia?
2: Hitungan hari, bulan kalau enggak.
0: Kenapa emang?
2: Ya itu ada yang punya 74 kilo.
0: Itu mah enggak hitungan bulan, itu mah hitungan hari juga bisa.
2: Iya.
0: Lah korupsi BGN 1 miliar sehari.
2: Oh.
0: Iya kan? Kalau di Indonesia, 53 tahun. Lama banget, gokil. Beda jauhnya kenapa? Karena beda di pendapatan, besarnya pendapatan, biaya hidup, kemampuan nabung, peluang investasi. Dan ini bukan patokan mutlak ya. Ini simulasi berdasarkan jumlah hasil tadi. Lu dapat duitnya berapa, pengeluaran lu berapa, strategi keuangannya gimana, investasi gimana.
2: Jadi gaya hidup tuh jadi biaya hidup kan?
0: Iya, itu
2: gaya
0: dia
2: hidup menumpuk karena gaya hidup lu yang
0: betul
2: hedon gitu.
0: Gue juga kemarin ya, kayak misalnya gue gue lagi di rumah nih misalnya gitu, gue makan nih, gue tuh jarang masak kan di rumah gue karena kan tinggal berdua doang.
2: Beli
0: gue beli sarapan.

0: misalnya lu makan bubur cuma 15 ribu.
1: Iya.
0: Makan siang di Ega lah belakang udah enak aja tuh cuma 21 ribu.
1: Iya.
0: 25 dah. Itu 40. Makan malam beli nasi goreng 15 ribu. 55 ribu. Itu udah enak dan nyaman gitu loh. Apalagi lu makan misalnya kayak gue nih cuma 1 atau 2 kali sehari. Itu bahkan lebih murah lagi. Yang mahal adalah gaya hidup, bener bang.
1: Ngopi ya kan.
0: Ngopi sekali ngopi misalnya 25 lah, iya, yang 30, paling standar.
1: 30 ya.
0: Ya 25 standar. Terus belum rokok orang.
1: Iya betul.
0: Jajan, weekend nongkrong dan lain-lain. Mahal.
1: Lagi dari parkiran ke tempat kopinya tuh kan. Tiba-tiba sendal putus, lu ada biaya tambahan lagi.
0: Tiba-tiba baju celana lu robek semua nih. Tiba-tiba jepret hilang semua. Lu beli lagi baju sama celana, ya kan?
1: Di luar dugaan itu.
0: Di luar dugaan.
1: Gak terduga gitu.
0: Tiba-tiba orang ada jualan handphone, iseng beli. Terus lagi jalan lagi belok kanan, lah ada laptop, beli lagi. Ah mobil listrik, beli lagi. Jadinya mahal hidup lu.
1: Terus lu gak pernah ke kafe itu, lu salah pintu, lu nabrak pintu, buar ganti.
0: Pintunya pecah ganti, ya kan. Terus tiba-tiba lu ngerokok nih, gak sengaja puntungnya jatuh, kafenya kebakaran, lu mesti ganti. Jadi mahal biaya hidup lu. Ini bukan biaya gaya hidup yang mahal, kegoblokan hidup yang bikin mahal.

0: Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham. Jogja, Malioboro. Ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November. Jadi cuma Trans Jogja sama kendaraan darurat doang yang boleh lewat. Kalau mobil-mobil lain, biasa-biasa motor-motor tiboleh.
1: Iya,
0: tidak boleh lewat.
1: Apalagi truk gandeng itu ya, jangan dulu ya.
0: Enggak, apalagi bis-bis akap tuh ya. Itu juga gak perlu lewat. Jadi akan jadi full pedestrian nih asiknya. Kendaraan pribadi dan lain-lain gak boleh.
1: Serasa CFD ya.
0: Serasa CFD. Roda 2 gak boleh, roda 4, apalagi roda 8-12 itu gak boleh.
1: Kalau jadi 20... roda 3 boleh yang ngangkut-ngangkut sampah gitu kan, roda 3 tuh?
0: Enggak. Jadi bakal disiapin 20 portal. Ini udah disiapin sama Pemda DIY ya. Ini ada alokasi anggaran 230 juta, masang 20 unit portal di 13 akses jalan. Tapi portalnya gak ditutup 24 jam, nanti kan susah. Jadi dia buka tutup. Dia buka tutup setiap 30 detik. Buka tutup gitu.
1: Wiper itu.
0: Gitu. Jadi kan kalau misalnya di lintasan kereta api nih, orang jalan, kenapa orang suka ngelewatin lintasan?
1: Iya, karena bisa diangkat.
0: Bukan, karena tutupnya pelan-pelan. Harusnya ditutupnya jeglek gitu.
1: Terus bawahnya
0: pisau tajam. Iya, harusnya jeglek. Gue yakin gak akan ada ngelewat situ.
1: Bergerigi kayak gergaji itu.
0: Jadi
1: maju mundur.
0: Tapi untuk khusus bongkar muat juga tetap ada. Jadi malam-malam nih, sebelum jam 9 pagi. Iya. Ini untuk mendorong transportasi bebas lingkungan. Bebas lingkungan, ramah lingkungan. Ada beca listrik gitu-gitu nanti yang bakal jalan di sana. Bagus ya. Yang
1: macet-macet juga dong kalau...
0: Ya enggak, tapi kan berkurangnya banyak ini, drastis ini.
1: Itu yang enggak lalang ya.
0: Iya, betul.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Ada pejabat dikenain hukuman mati gara-gara terima suap 5,8 triliun. Mantap sekali.
1: Itu di mana?
0: Bangga. Di Cina.
1: Ya. Kalau di Indonesia hukuman mati. Jadi 1000 orang mati gitu doang. Sampai
0: dia. Itu dia, gua enggak tahu dia kayaknya di Indonesia belum ada koruptor dijatuhi hukuman mati ya.
1: Iya.
0: Padahal kan kita bisa bilang koruptor ya bisa bilang ya lebih rendah daripada babi lah secara moral gitu.
1: Kalau gua sih jangan jatuhin hukuman mati, tapi jatuhin bom gitu.
0: Ah, itu. Dikritikin sampai mati juga menarik sih menurut gua. Walaupun dia tertawa dalam kematiannya, cuman tetap aja itu kan tersiksa.
1: Kalau nggak habis mandi berangkat kerja, dalam celananya masukin kelajengking.
0: Nah boleh. Kalau nggak pas udah mandi berangkat kerja pakai baju masuk mobil, di dalam mobilnya di 1000 ular kobra. Nah udah nggak bisa ngindar lu, mana lu. Jadi ada mantan pejabat kota Nanjing.
1: Hah?
0: Nanjing.
1: Oh, lu ngatain
0: Nanjing, namanya Nanjing di Cina. Yang Youlin dijatuhin hukuman mati gara-gara korupsi 5,8 triliun selama 30 tahun. Gitu. Dia terbukti melakukan penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana pencucian uang. Ini kok di kita juga kayaknya ini sangat sangat sering didengar ya. Cuma kok kenapa enggak ada yang dihukumin dihukuman mati ya?
1: Emang boleh sama BI nyuci uang gitu? Takutnya pada luntur.
0: Bukan, nyucinya bukan kayak gitu.
1: Oh.
0: Nyuci bukan gitu ya.
1: Gimana?
0: Jadi ya nyuci begitulah gitu. Oh, iya, gua juga enggak mau tahu daripada tuh gua tergoda ya kan. Jadi selama ngejabat 93 sampai 2023, dia ngebantu banyak pihak dapat proyek, pengalihan lahan, pendanaan sebagai imbalan uang dan juga barang berharga. Dia ngaku bersalah. Tapi tetap aja tuh, enggak ada lu keringanan.
1: Enggak.
0: Ini bagian dari budaya anti korupsi di Cina. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Ini korupsi besar bisa dihukum mati, tapi kalau di Indonesia gue sih belum, gue enggak tahu ya apakah ada enggak sih?
1: Enggak.
0: Koruptor kan, dihukum mati?
1: Enggak ada.
0: Masalahnya gini, sering banget orang-orang di Indonesia tuh sok Islami ya. Kita negara banyak orang Islamnya ini. Negara-negara komunis, bukan komunis, dia republik. Maksudnya yang disebut orang-orang negara kafir aja bisa segini islaminya gitu loh.
1: Bijaksana dalam dan amanah gitu ya.
0: Nah itu dia, kok bisa begini? Tapi di negara kita yang kelihatannya banyak orang Islamnya, banyak orang-orang yang religius, bahkan negara-negara yang paling dekat dengan Tuhan di seluruh dunia, negara Indonesia gitu. Tapi kenapa banyak koruptor-koruptor, banyak orang-orang bejat, orang-orang yang moralnya lebih rendah daripada babi tadi ya gitu.
1: Di sini yang hukum mati kayaknya enggak. Kalau ada pernah tawaran, jadi hukuman setengah mati, jadi dipotong badannya setengah.
0: Mati juga.
1: Oh, iya, betul.
0: Tapi untungnya kalau di sini itu ada hukuman-hukuman yang akan menyengsarakan keluarganya seumur hidup. Kayak misalnya gini, orang korupsi dia enggak dihukum mati, tapi kan kita se-Indonesia menghujat. Mudah-mudahan lu ke depannya hidup lu susah, anak lu, istri lu semuanya hidupnya susah, hancur-hancuran. Kita kan doain buruk terus
1: jadinya.
0: Ya mungkin itu lebih oke kali ya daripada sekedar dihukum mati ditembak selesai gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Semoga ke depannya pejabat-pejabat di Indonesia tidak ada korupsi tidak mungkin ya, karena banyak tadi orang-orang bermental yang lebih rendah daripada babi itu ya.
1: Lagian daripada ditembak ya mendingan di itu satu orang satu di nyungkil pakai apa gunting kuku tuh.
0: Nah boleh.
1: Dagingnya
0: tusuk sate juga tuh juga menarik tuh ya. Itu dia, semoga di Indonesia kedepannya bisa dihukum mati juga buat para koruptor.
1: Iya,
0: bisa dimiskinkan, jadi yang nyusah-nyusahin kayak gini suruh pergi aja dah.
1: Iya gitu. Masa kalah sama Cina.

Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Ini good friends, Indonesia jadi negara dengan alokasi anggaran pendidikan paling rendah di dunia. Jadi data yang beredar nyebut Indonesia alokasi anggaran pendidikannya 1,3% dari PDB. Ternyata ini paling rendah di dunia. Generasi mudanya masih sangat dominan banget, ada 40,2% penduduk Indonesia usianya 24 tahun ke bawah. Berarti kebutuhan pendidikan berkualitasnya terus meningkat nih dibandingkan negara-negara lain kayak Pakistan, Bangladesh, Singapura, Thailand. Belanja pendidikan sebagai persentase terhadap PDB-nya itu di bawah ada Pakistan 2,2%, Bangladesh 2%, Singapura 2,2, Thailand 2,5. Makanya kan sekarang lagi banyak katanya itu yang kuliahnya bagus-bagus pada ke Thailand gitu. Walaupun sebenarnya persentase PDB itu bukan satu-satunya ukuran ya, ada banyak caranya. Investasi pendidikan emang sekarang jadi kunci banget. Para ahli nilai kualitas pendidikan gak cuman ditentukan oleh besarnya anggaran aja, tapi efektivitas penggunaannya, pemerataan aksesnya, kualitas tenaga pengajar, serta pembangunan fasilitas pendidikan. Jadi walaupun misalnya anggaran kita terhadap PDB kan sekarang cuma 1,3%, jauh banget lah kalau dibanding Thailand dua kali lipatnya gitu, 2,5%. Walaupun kita 2,5%, anggarannya gede, tapi kalau banyak dikorupsi misalnya, jadinya kan kecil-kecil juga. Soalnya PR-nya masih banyak banget nih good friend. Salah satunya adalah tenaga, gaji guru kecil banget, gaji dosen kecil banget, bahkan masih banyak banget yang di bawah UMR gitu. Makanya yang lagi digembar-gemborkan adalah uang-uangnya dipakai apa sih? Mudah-mudahan bisa dipakai pendidikan, mudah-mudahan uangnya tuh bisa dibikin UKT gratis. Betul. Misalnya kayak gitu.
1: Demi kemajuan bangsa ya enggak?
0: Jadi gak ada orang-orang lain yang ngerasa kayak mau sekolah tuh mahal. Betul. Karena banyak negara juga kuliahnya gratis. Jerman gitu-gitu. Kuliahnya tuh Norwegia. Kuliahnya tuh pada gratis. Kenapa di sini mahal banget?
1: Gue baru baca kisah nyata. Ada seorang yang gak bisa melanjutkan sekolah kuliah karena ayahnya udah meninggal kan. Akhirnya dia nggak dapat negeri, akhirnya dia
0: swasta
1: nggak mampu. Akhirnya nggak kuliah, dia tuh jualan apa ya, donat buatan ibunya. Terus kalau Sabtu Minggu namanya Muhammad siapa gitu, dia jadi pelukis di Bundaran HI.
0: Oh, itu dia, biar yang kayak gitu-gitu nggak ada lagi. Iya, orang sedih, mau kuliah tinggal sedih. Orang mau kuliah tinggal kuliah aja, orang negara kita duitnya banyak. Iya. Ya kan.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga.
2: Yes, ini aku suka karena ada edukasinya.
1: Betul.
2: Ada sedikit
1: funnya juga.
2: Iya, ada guyon canda.
1: Wah, gunda guyon canda.
2: Kita nggak masuk, nggak berniat jadi gerobak canda ya?
1: Kita nggak. Apalagi
2: depotawa.
1: Iya, apalagi kereta humor. Itu juga enggak ya. Kita kan cuman ya have fun aja lah di sini. Kita mau ngomongin soal tiga kota di Indonesia
2: yang penduduknya cuma tiga.
1: Aduh, nggak ada dong.
2: Jadi isinya cuma wali kota,
1: wakil
2: membendahara,
1: sama sekda.
2: Yang bajar pajaknya siapa?
1: Kita mau ngomongin tiga kota di Indonesia yang perempuannya cantik-cantik.
2: Wow,
1: parah. Ini udah terkenal banget ya, tiga kota di Indonesia ini terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik sekali.
2: Gue boleh nebak nggak?
1: Apa tuh?
2: Yang masuk pertama.
1: Gak usah ditebak, langsung aja kita sikat.
2: Oh ya udah.
1: Nomor tiga adalah Kota Padang, Sumatera Barat.
2: Oh, putih-putih rata-rata ya.
1: Kota Padang termasuk 7 besar penghasil wanita cantik di Indonesia.
2: Waduh, penghasil.
1: Bahkan penghasil wanita paling cantik di Pulau Sumatera. Jadi katanya yang putih-putih itu ada di Bukit Tinggi. Gitu.
2: Kalau yang item-item tuh di Bukit...
1: Yang item-item ada di Senegal. Jadi cantik dan pandai berdagang, ini adalah ciri khas wanita Padang.
2: Oh,
1: gak cuma terkenal dengan deretan kulinernya aja, Kota Padang juga didominasi suku Minang. Ini terkenal dengan wanita cantiknya. Gitu. Tidak terlalu berjakun cewek-ceweknya.
2: Gak ngebas suaranya.
1: Suaranya gak ngebas. Dan betisnya gak kayak pemain futsal ya.
2: Betisnya gak kayak apa, Roberto Carlos.
1: Roberto Carlos atau Cristiano Ronaldo lah paling kayaknya. Tapi ciri khasnya emang kalau wanita-wanita dari Bukit Tinggi lah gitu ya.
2: Minang ya.
1: Minang itu kulitnya putih, matanya agak sipit.
2: Iya.
1: Gitu. Bibirnya
2: belah dua.
1: Belah dua, kayak bibir-bibir lain lah.
2: Ya kali bibir enggak belah gimana ngomongnya?
1: Iya, itu dia. Terus juga terkenal dengan katanya pandai memasak.
2: Oh karena iya.
1: Masak air biar matang. Itu dia. Itu ciri khas wanita-wanita dari Minang tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Tapi emang beberapa, gue punya mantan juga dari Padang tuh bang, dari Bukit Tinggi. Memang putih-putih dan sipit-sipit gitu. Gue awalnya mikir, wah ini Chinese nih. Ternyata gue ajak ngobrol langsung, Siko 23. Lah, ini mau orang Minang nih. Randang, cie, gitu.
2: Tambo, cie, gitu ya.
1: Tambo, cie, tambo sudah, gitu. Ternyata dia orang Minang.
2: Kolesterol semangkok dah.
1: Dan sekarang, ini valid nih menurut gue. Karena istri gue dari Bukit Tinggi asalnya.
2: Oh iya, iya.
1: Gitu.
2: Sama juga ada, ya rata-rata teman-teman sekolah gue dulu yang cakep-cakep, yang putih-putih ya dari Padang.
1: Betul. Ada juga dulu salah satu temen gue yang putih-putih, dia dari Amerika. Dia ada turunan bule.
2: Ada yang transparan dari Padangnya, Padang Masyar.
1: Kok ngeri amat. Ada tiga.
3: Delta FM, hits terenak.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga. Kita masih ngomongin soal kota-kota di Indonesia yang cewek cantiknya banyak banget.
2: Wow, rata-rata cantik-cantik ya.
1: Parah, di semua daerah kan cantik. Cuman ini ada dipilihin lah sama salah satu portal berita. Padang, tapi gue belum pernah kesana.
2: Oh, belum pernah?
1: Belum.
2: Ya sekalian dicipin kulinernya.
1: Iya, gue rencananya abis lebaran gue mau ke Padang, mau ke Bukit Tinggi, makan nasi kapau. Gue mau nginep di bawahnya Jam Gadang tuh.
2: Bawa dirin tenda gitu.
1: Iya.
2: Tendanya tenda hajatan lah ya.
1: Aduh, gede amat. Tenda peleton. Oke, nomor 2 kota di Indonesia yang menghasilkan cewek-cewek cantik. Coba tebak dong.
2: Bandung.
1: Ya betul, Manado di Sulawesi Utara.
2: Waduh, udah betul, gua udah seneng-seneng jawaban gua bener, taunya Manado.
1: Manado, tidak diragukan lagi kecantikan wanita Manado.
2: Ya.
1: Postur tubuh ramping, kulit putih, wajahnya ini menyerupai orang-orang Filipin.
2: Iya, agak-agak kelihatan agak Indo kayak, ya kan?
1: Iya, agak Indo. Soalnya gini, si Manado ini karena banyak perkawinan campur antara penduduk Minahasa dengan bangsawan Belanda, Spanyol, Portugal, dan Tionghoa.
2: Oh,
1: jadi
2: iya,
1: rata-rata kan putih cewek-cewek Manado kan?
2: Zaman-zaman penjajahan dulu kan?
1: Gue pernah lagi ke Manado. Gue waktu itu nginep di salah satu hotel di daerah Megamas kalau nggak salah, depannya tuh langsung laut. Nah begitu gue keluar hotel, belok kanan gue makan rahang tuna. Terus ya pokoknya makanan enak semua. Dan ceweknya emang cantik-cantik yang nongkrong di situ.
2: Iya betul.
1: Parah, cewek cakep banyak banget di situ bang.
2: kapan gue ke Manado ya?
1: Emang belum pernah?
2: Belum.
1: Besok gimana?
2: Nanti gue liat duit gue lu tinggal 200 ribu.
1: Ya gak bisa kalau gitu.
2: Pakai sepeda listrik lah.
1: Aduh, nyampenya anak lu udah beranak-beranak lagi.
2: Anak gue udah, tau-tau udah punya anak satu.
1: Iya.
2: Sampai nikahnya gue gak tahu.
1: Pas OTW pulang ya. Ini letak Manado secara geografis emang dekat kan sama Filipina. Makanya banyak orang Manado juga mirip sama orang Filipina gitu.
2: Filipina kayak ini, kayak kebang. Silakan Filipin gitu.
1: Silakan
2: Filipinnya gitu.
1: Oh, Filipin. Filipin tuh kayak ya angka 1 2 3 4 5 6 7 Filipin Cimilin.
2: Oh, dilipin.
1: Filipin.
2: Aduh,
1: ingit, injit. Apa nih? Aku Filipin, tiupin, tiupin.
2: Aku kelilipan.
1: Iya, kelilipan.
2: Gua bisa nebak aja lagi.
1: Padahal jauh ya.
2: Jauh banget itu.
1: Ada 3.
0: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ada tiga. Baik, lagi ada tiga. Kita masih ngomongin tiga kota di Indonesia penghasil cewek-cewek cantik luar biasa. Nomor tiga tadi Padang. Yang kedua Manado, nomor satu apa? Coba tebak dong.
2: Bandung.
1: Ya betul, Bandung.
2: Kalau Bandung bukan cantik, tapi gelis dan enak.
1: Ah, enak apanya nih?
2: Enak diajak ngobrol gitu.
1: Oh iya.
2: Gestur cewek-cewek Bandung tuh kayak gaya bahasanya, suaranya gitu kayak menghargai kita banget tuh.
1: Iya.
2: Ayo A, diminum A gitu.
1: Dulu tuh gue suka nginep di rumahnya, ada teman SMA gue, namanya Arman, almarhum udah meninggal. Nah dia tuh punya kayak semacam bibi gitu, berarti adiknya bapaknya apa adiknya ibunya ya,
2: tante,
1: gitu ya.
2: Tante
1: gitu lah, tanya masih muda, buset cakep banget. Gue waktu itu kan kayak, gue nginep di rumahnya dia tuh, jadi dia kayak kamar mandinya tuh misah sama rumah. Jadi pas gue pagi-pagi melek gitu kan, mau kemana? Mereka cai gitu, mau ke air gitu. Gue suka banget logat orang Sunda tuh, gue suka banget, apalagi yang alus-alus.
2: Iya betul.
1: Ih, gelis pisan. Aduh, mana meni gelis pisan.
2: Orang dia ngomong padahal nawarin makan. Ah, makan ah. Itu berasa kayak kita udah kayak istri kita
1: iya.
2: Gitu.
1: Iya. Makanya gue kalau kesana tuh kayak banyak orang gue perlakukan kayak istri gue.
2: Waduh, salah dong.
1: Bukan gitu ya.
2: Jangan melewati batas juga dong.
1: Maaf.
2: Katanya mau umroh.
1: Iya.
2: Ntar dibales loh.
1: Makanya jangan dulu. Jadi kota di Bandung ada salah satu kota penghasil wanita cantik di Jawa Barat, bahkan dunia, bahkan Indonesia ya. Kecantikan wanita Bandung itu dari kulit yang mulus, wajahnya manis, dan tutur katanya yang halus dan ramah.
2: Iya, dan gesturnya juga.
1: Gesturnya. Ini kan dulu ya, dulu waktu SMA tuh pas lulus-lulusan, gue pernah ngekos di Bandung.
2: Iya.
1: Sama cewek Bandung. Tapi kan beda-beda kamarnya.
2: Oh iya.
1: Kan jauh-jauhan.
2: Jauh-jauhan 4 km jaraknya gitu kan.
1: 7. Oh, 7 kilo.
2: 7 mil.
1: Jadi emang gak pernah ketemu. Nah, itu kan gue les di sana tuh ya. Itu naik angkot aja banyak cewek cakep di angkot.
2: Iya, betul.
1: Kalau di Jakarta mana ada lu cari cewek cakep di Jakarta naik angkot, itu kagak ada.
2: Iya, betul. Tapi sekarang udah mulai agak jarang semenjak banyak kayak kendaraan bermotor ya.
1: Iya.
2: Kecuali
1: iya.
2: Lu kalau kayak ke dalam-dalam gitu kayak daerah
1: itu
2: Bandung
1: ya.
2: Selatan, Soreang
1: gitu. Ya, atau
2: Ciwidey itu
1: Los Angeles.
2: Salah, kenapa Los Angeles gitu?
1: Ciwidey juga cakep-cakep kali ya.
2: Putih-putih.
1: Kenapa ya? Mereka tuh bisa sealus seayu itu loh. Kalau Jawa itu kan ayu.
2: Gelis.
1: Kemayu, kalau ini gelis gitu.
2: Iya. Pokoknya
1: pengen ke Bandung
2: enak
1: dah gua.
2: Enak diajak ngobrol, enak dijadikan pasangan hidup, dan enak diajak aduh, udah pernah lagi sering.
1: Ada 3.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: dibeli selalu di SD-SD nih ya. Yang pertama, ini ada, bentar, permen karet Yosan. Masih ada gak sih Yosan?
1: Udah jarang nemuin sih.
0: Gue juga jarang nemu deh. Sekarang permen karet Yosan, kalau gue permen karet biasanya sekarang Big Bubble kan.
1: Oh iya.
0: Atau gak Happy Den yang gitu-gitu. Iya. Yosan kayak jarang deh.
1: Itu mah ada di depan kasir sebuah.
0: Iya, Mart-Mart
1: kan, iya.
0: Permen rasa susu ini juga dulu gue sering beli nih.
1: Iya, macam-macam kan. Ada yang bentuk susu kalau kita beli di Lembang. Ada yang di warung-warung dekat sekolah itu.
0: Kalau dulu gue sering lihat yang permen rasa susu itu, dia yang rabbit gitu, kelinci. Yang kelinci itu plastik dalamnya bisa dimakan, kertas dalamnya kayak jelly. Ada juga permen kaki hot pop bikin itu, gaya makin ngepop.
1: Itu udah agak kekinian tuh 2000-an.
0: Iya. Permen rokok juga dulu sering beli. Terus juga ada ciki jagung turbo. Ntar itu kalau nggak salah warnanya hitam, bukan sih ciki jagung turbo tuh, gue lupa. Ciki jagung turbo tuh kayak apa ya bentuk warnanya ya?
2: Mie gemas
0: mah udah ini. Yang dulu mah anak mas dulu.
1: Anak mas yang the best.
0: Wah gila anak mas. Oh ciki jagung turbo ini.
1: Iya kuning gitu.
0: Gue pikir hitam emas.
1: Ada rasanya dia, ada asin, ada rasa garam.
0: Tapi
1: ada
0: anak
1: rasa...
0: mas udah gak bisa beli sekarang.
1: Udah jadi bapak emas ya.
0: Iya anaknya udah gede. Terus juga coklat payung.
1: Iya kan. Payungnya payung kafe kan.
0: Oh, gede
1: kafe.
0: Banget payung Starbucks. Ini ada kerupuk undian lotre kata gitu di TikTok nih. Ada ciki yang berhadiah duit emang ya.
1: Ada zaman dulu. Ntar dapat berhadiah ciki lagi kadang gitu.
0: Oh besok gitu.
1: Iya.
0: Ada ciki di dalam ciki.
1: Ada yang isi duit. Ada. Yang, jadi ku semacam kertas gitu.
0: Kalau dulu gue pernahnya di dekat rumah gue tuh ada kayak permen dibungkus koran.
1: Iya.
0: Dalamnya suka ada duitnya. Harganya kalau nggak salah, misalnya 500 gitu ya misalnya. Iya. Ya. Nanti dalamnya tuh ada yang ada duit 1000, ada yang duit 500, ada yang kosong koran doang. Tapi itu judi ya malahnya.
1: Iya. Yang dibetot gitu ngambilnya kan.
0: Yang dibetot. Woi.
1: Ternyata teman SMP gue nikah
0: bandar.
1: Suaminya bandar gitu. Gue ke rumahnya.
0: Dulu tuh kita nyarinya kalau kita pegang-pegang dulu kan. Kita pegang-pegang, kita rasa-rasain. Ada duitnya gak ya, tebel gak ya. Ternyata yang tebel-tebel banget tuh malahan enggak. Kalau yang tebel banget itu isi koran juga. Kalau yang isi duit, ya gue gak tau deh. Pokoknya gue pernah dapet
1: hoki-hokian lah gitu.
0: Pernah dapet gope, pernah dapet 1000 gue.
1: Girang banget zaman dulu 1000 gede bongan.
0: Gila gue berasa miliarder dulu mah. Buset.
1: Berasa bisa beli arpa.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 nyawa, mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu enak yang ini.
1: Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Manja.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sendiri bersama.
1: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, MTV resmi mengumumkan daftar nominasi Video Music Awards atau VMA 2026 yang tahun ini menghadirkan sejumlah nama besar di industri musik dunia. Beberapa kategori yang diperebutkan diantaranya Video of the Year, Artist of the Year, Song of the Year, Best New Artist, Best Pop, dan Best Collaboration. Sementara dari berita entertainment, aktor Indonesia Joe Taslim dipastikan bergabung dalam jajaran pemain film Attraction 3. Dalam film action Netflix itu, Joe Taslim akan syuting bersama sejumlah nama besar yaitu Pierce Brosnan dan Don Lee. Kita beralih ke berita sepak bola, pelatih Real Madrid Jose Mourinho menyiapkan Jude Bellingham sebagai pemain nomor 10, sementara Arda Güler dinilai bisa menjalankan peran sebagai gelandang nomor 6 atau 8. Alasannya disebutkan Mourinho ingin memaksimalkan fleksibilitas kedua pemain tersebut. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: TA lagi.
1: Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: vaksin udah.
1: Selamat pagi Dana.
2: Pagi Ovi.
0: Happy belated birthday.
2: Terima kasih banyak Ovi.
0: Jadi di tempat mewah mana lo menghabiskan malam?
2: Lo boleh stop di situ ya.
0: Kan kado buat diri sendiri, Nar.
2: Jadi gue kan semalam tuh ceritanya disurprisein sama teman-teman gue ya. Gue lagi dalam kondisi tidak berbusana.
0: Lo diem gak? Jadi tadi malam apa malam sebelumnya?
2: Semalam.
0: Semalam banget.
2: Malam.
0: Wow.
2: Jadi kan gue nggak bentuknya nah, tuh gini.
0: Nggak berbusananya sama siapa?
2: Oh, gitu. Lo diem gak lo di situ? Maksudnya, gue kan kemarin itu ada kerja kan pagi banget. Ada gue nggak apa gak namanya nggak siaran. Terus habis itu. Udah gue beres, gue balik ke rumah. Karena nyokap gue tuh udah bilang dalam karena memang gini, setiap gue ulang tahun, karena gue udah tidak tinggal bareng sama orang tua kan. Setiap gue ulang tahun, nyokap gue tuh selalu insist lo harus ketemu sama gue gitu. Pokoknya lo harus.
0: Tapi kan ini emang pengen ketemu sama anak gimana sih ulang tahun.
2: Tapi kan kadang-kadang kan ada yang gak bisa karena memang ada kerjaan dan segala macam. Karena memang tidak tinggal bareng gitu kan. Jadi kayak harus ketemu gitu. Ya udah kemarin beres kerja, udah aman, gue balik ke rumah gitu. Temen gue udah bilang setiap pergerakan lo kasih tau gue kemana dibarin segala macam gitu-gitu. Abis itu udahlah, gue udah. Gue balik malam karena gue dinner sama orang tua gue. Setelah sampai di malam hari, gue nyampe di tempat gue tinggal gitu kan. Udah nih males ngapa-ngapain, kayak udahlah, udah. Gue kalau di nyampe rumah tuh, gue tanggalkan semua baju gue. Tapi masih ada andis gitu, masih makan the boxer. Gue cuma berboxer gitu. Kayak teman gue masuk.
0: Cedar gue.
2: Lo boleh stop ya. Lo juga boleh stop ya. Kalau lo di rumah, lo kunci rumah lo. Jangan lo gak kunci. Iya juga sih, gue salah gitu ya. Tidak gue kunci. Maksudnya kayak tiba-tiba, oke, lo keluar dulu, gue pakai baju.
0: Bener-bener deh. Tapi seru ya. Maksudnya teman-teman lo tuh masih menyiapkan waktu gitu untuk ketemu sama lo gitu, iya, loh pas di ulang tahun sih. Itu tuh di usia yang sekarang-sekarang ini maksudnya kayak gak banyak yang masih melakukan sih. Itu gitu loh
2: ya, salah satu bentuk syukur gue di usia baru gue ada teman-teman gue yang masih kayak gitu
0: ya. Tapi anyway, kalau misalnya Bobby ada yang mungkin ulang tahun juga hari ini,
2: oh,
0: atau
2: iya,
0: kemarin, boleh loh sambil diucapin ucapan selamat ulang tahun.
2: Gue juga mau ngucapin thank you sama good friend yang udah ngirimin ucapan selamat ke gue.
0: Kemarin pada nyariin katanya ulang tahun gak masuk.
2: Iya. Ada yang kirimin voice note juga, mana lo gitu. Ya Allah, demanding. Tapi terima kasih banyak lo good friend yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun ya. Ngucapin-ngucapin yang lain juga boleh pagi ini ya Vi.
0: Boleh banget, karena kita ada sapa pagi seperti biasa ya. Sapa paginya boleh banget di WhatsApp kita di 0811-8878-991 atau
2: di
0: sosmed kita.
2: Yes, boleh. Kitanya gimana?
0: Kita.
2: Eta Astrofian dan Argumila, kita tunggu. Sambil request juga boleh, good friend.
0: Boleh.
2: Kirim voice note boleh.
0: 90-an, 2000-an boleh.
2: Yang satu ini sih 90-an banget.
0: Apa sih? Oh, ini baju luaran.
2: Hah, gimana? Cardigan. Salah lagi.
0: Biar anget.
2: Belum ngecun.

0: Back with us only on Good Mood Club, Delta FM, Hits Terenak, Danar Gumilang. Ada Astri Ovi juga nih, good friend, yang dimana seperti biasa, namanya juga pagi-pagi ya, ketemu sama yang namanya panggilan alam Neng yang ada di sebelah gua. Good morning buat teman-teman semua, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Apa kabar di hari Kamis ini nih, good friend? Apakah ada hal manis yang memang membuat lo sedikit meringis atau membuat hati menjadi semakin mikir, mau rhyming tapi gak ada, gak keluar kata-katanya. Thank you banget loh buat teman-teman sekali lagi yang udah menyapa gue lewat DM Instagram @danargumilang. Ini makin ramai yang menyapa dan juga ngucapin selamat ulang tahun di pagi hari ini. Selamat pagi Anissa. Ada juga Ask halo, mau dengerin lagunya Raven Lene yang Love Me Not. Terus juga ada Karat, selamat pagi Kadina, ada Mega. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program, who sent us the voice note through our WhatsApp number 0811-887-8991. Seperti biasa, kita absen pagi dulu. Ada siapa aja nih yang sedang ngirimin voice note? Kita kumandangkan pagi hari ini.
1: Selamat pagi Om Danar dan Tante Opi.
0: Selamat
1: saya
0: pagi
1: di Bandung. Oh iya, kemarin Om Danar ulang tahun ya.
0: Selamat ulang tahun. Thank
1: Om Danar.
0: You
1: bintang sama-sama Mama Leo.
0: Oh iya, iya bener mamamu.
1: Oh iya, sama juga. Aku mau request lagu Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on 7.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Om dan Tante, semangat ya.
0: Sama-sama, gemes banget nih sama-sama sama Mama geng Leo Raur kata jadi gitu. Selamat pagi juga Mas Yudo, apa kabar? Agak telat keluar rumah pagi ini, mudah-mudahan gak macet. Semoga semua diberikan kelancaran untuk menjalani hari ini, amin. Menyapa juga istrinya Mas Yudo yang lagi dalam perjalanan dinas ke Yogyakarta, safe flight katanya, mau dengerin lagunya Run ya. Selamat pagi, terima kasih Delta. Semangat terus Danar dan Ovi. Dari Mas Yudo di Depok, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk Mas Bayu. Apa kabar Mas Bayu? Selamat pagi Mas Ovi, Mas Ovi katanya, Mbak Ovi dan Mas Danar. Happy birthday Mas Danar, terima kasih banyak Mas Bay. Selamat aktivitas untuk semua, juga untuk anaknya yang mau kerja, mau sekolah. Buat istri tersayang juga mau menyapa di WhatsAppnya Delta FM, mau lagunya Maroon 5, apa aja yang penting ceria katanya gitu. Alright, selain Mas Yudo, Mas Bayu, ini pun juga ada adik kecil kita yang seperti biasa mengirimkan voice note-nya. Apakah ada kata-kata yang selalu dia hadirkan dalam voice note-nya, which adalah sembari.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Pagi.
2: Aku Binji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga sembari mau request
0: keluarkan
2: Arjuna dari Dewa 19. Terima kasih buat Om Danar, selamat ulang tahun ya
0: Benji, terima kasih.
2: Semoga panjang umur, selalu Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Walaupun sudah lewat, dadah.
0: Terima kasih banyak. God bless to you too Benji. Ini luar biasa sekali rasanya ya, dapetin banyak sekali greetings dari teman-teman semua. Selain tadi Augie, Benji, ada siapa lagi nih yang ngirimin voice not pagi-pagi?
3: Pagi Mas Danar, salam kenal dengan Coach Yopi.
0: Halo Coach Yopi.
3: Selamat ulang tahun ya, kemarin ulang tahun ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Semoga,
0: Coach,
3: sehat selalu, bertambah rezekinya.
0: Amin.
3: Terus bahagia dengan keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
3: By the way, untuk Mbak Astrid, tolong konfirmasi ke coach nih.
0: Hah?
3: Si Leo ini karakternya gimana? Apa benar dia penuh percaya diri? Yang pertama itu ya. Yang kedua, jiwa sosialnya tinggi nggak? Minimal kalian nih hari ini nih ditraktir makan sama si Leo. Yang ketiga,

0: Ben.
1: Ya, satu lagi.
2: Apa tuh, Coach?
1: Itu kayaknya si Hitam kecepetan ya di delivernya. Harusnya hari ini atau minimal kemarin ya.
2: Si Hitam.
1: Oke, okay, request lagunya grup band Durian Durian. Judul lagunya Notorious. Thank you, CCA.
0: CCA atuh. Dari Cibubur ke Velocity.
2: Cakep. Yuk. Semangat menggapai rezeki.
0: Amin. Coach Yopi, semangat ini terus ya di perjalanan menuju ke tempat coaching hari ini.
2: Sudah luar biasa. Forehandnya benerin dong formnya. Backhandnya.
0: Sabar, tenang.
2: Volley. Coach senang, Coach. Ini tuh tenis, bukan volley, Coach.
0: Aduh, sorry ya tadi saya terlambat ya.
2: Enggak masalah, orang-orang juga udah tahu lah abis panggilan alam kan barusan kan. Anyway, good friend Coach Yopi, thank you banget. Ada Benji, ada Ogi juga, terima kasih banyak untuk ucapannya. Truly happy. Dan juga buat teman-teman semua, masih di sini, masih ada Ovi, masih ada Danar. Kita masih puterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Tadi ada request mau dengerin Duran-Duran, melompat lebih tinggi dari Sheila on Seven. Ada yang pengin dengerin banyak lagu-lagu enak yang sebenarnya sudah ada. Mau dengerin Run juga tadi udah ada di banking song kita.
0: Boleh.
2: Sambil kita tunggu lagi nih request dari teman-teman semuanya, silakan mampir ke Instagram kita berdua @astriofiat dan Nargumilang. Atau ke Wawa kita ya, Vi.
0: Boleh banget. Wawanya adalah 0811 88.
2: Boleh. @astriofiat dan Nargumilang. Atau ke Wawa kita ya, Vi.
0: Boleh banget. Wawanya adalah 0811 88 78 991. Kita tungguin sambil kita lompat-lompat yuk.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan MT Haryono yang mengarah ke Cawang terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol dalam kota yang mengarah ke Semanggi terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Back with us only on Good Mood Club Dot FM Hits Teranak.
1: Teranaknya gimana?
0: Teranak. Disiarkan langsung dulu dong.
1: Disiarkan langsung dari Studio Penta. Kita sambit.
0: Itu harusnya pakai ini, ada satu apa namanya lagu Vi yang menurut gua sampai sekarang bener-bener tuh bisa menghadirkan suasana-suasana, bukan di Kota Santri, tenangkan diri lo, tapi suasana-suasana kayak gitu, disiarkan langsung dari mana-mana. Sebentar ya, gua cari lagunya. Menurut gua lagu ini dari dulu sampai sekarang selalu menghadirkan vibes itu.
1: Apa?
0: Ini lagunya. Ini dia nih. Satu, makanya disiarkan langsung ya.
1: Oh iya.
0: Ya bentar.
1: Harus okay. Vibes 80-an
0: ya,
1: kan?
0: Ya. Pokoknya disiarkan langsung. Mau ini biar BCA, mau acara berpacu dalam melodi, silakan. Satu, dua, tiga.
1: Disiarkan langsung dari Studio Penta. Kami menghadirkan pengalaman spesial untuk Anda. Dipastikan akan menjadi kenangan termanis untuk Anda di tahun ini. Luar biasa. Kita sambut bersama. Ini dia Danar Gumilang.
0: Ya kan? Banget. Lagu Jawab Ustaz menurut gue selalu menghadirkan intronya tuh vibes-vibes untuk menyambut seseorang gitu kan.
1: Bener lagi.
0: Aduh Fi. Ngomongin tentang keseruan-keseruan, biasanya sebelum memulai aktivitas, ada ritual-ritual tersendiri gak sih dari lo untuk memulai sesuatu?
1: Ritual untuk memulai sesuatu, mandi sih gue.
0: Tapi lo kalau misalnya terlambat, lo juga tetap akan mandi? Atau nyeka-nyeka badan?
1: Nyeka-nyeka sih.
0: Tapi tetap harus diseka gitu? Apa coba cuci muka?
1: Nyeka sih, paling gak. Kenapa emangnya?
0: Enggak, nanya aja. Gue kadang ada orang-orang yang kayak ada ya aman-aman aja gitu, cuci muka dan lain sebagainya. Nanya-nanya doang.
1: Oke, gak apa-apa, aman. By the way, ada apa yang sama tuh? Pagi lagi gak sih?
0: Nah? Banyak banget, Vi. Ini banyak banget yang udah ngirimin voice note sebentar. Tapi sambil kita menyapa Bunga Pramesti juga di sini.
1: Hai Bunga.
0: Selamat pagi Danar Ovi. Happy birthday buat Danar. Terima kasih banyak yang ketiga tahun plus-plus. Semoga sehat selalu, amin. Sukses terus, amin. Segera menemukan jodohnya, amin. Kemarin Ovi siaran sendirian, tapi gue gak kasihan liatnya.
1: Ya kan?
0: Karena dia bisa survive sampai akhir dengan keribetannya sendiri. Tadi Ovi cerita sama gue how ribet dia di studio katanya. Say hi untuk suami gue yang katanya pagi-pagi udah pusing aja kepalanya. Iyalah, tanggal tua. Mau dengerin lagunya Ricky Martin sama Meha yang Private Emotion katanya.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Oke, selamat pagi juga nih untuk yang sudah bergabung di TikTok Live kita. Ada Ozi Aska.
0: Halo.
1: Ada Anara Sumanara.
0: Hai.
1: Ada Anara aja.
0: Hai Anara aja.
1: Ada W.Dot.
0: W.
1: Ada Mika Tumewu juga, ada Tinari Chan. Semuanya pada bilang happy birthday buat lo.
0: Thank you banget. Siap Mika, Tinari, truly happy. Doa yang sama juga buat teman-teman semua yang mengirimkan doa wishes-nya di situ ya. Sambil kita kumandangkan langsung yuk, ini ada voice note yang dikirimkan atau sapa pagi yang dihadirkan oleh teman-teman kita yang hadir di Wawanya Delta FM. Kali ini dari siapa nih?
2: Selamat pagi, aku sama Ica dari Bandung.
0: Morning.
2: Request lagunya Kortis.
0: Hai.
2: Apa aja boleh. Jalanan di Bandung lagi macet banget. Banyak galian-galian, gak tahu nih apa yang mau digali-gali. Aduh. Jalanan luar biasa. Thank you Danar, bye-bye.
0: Nanti kita coba cek ya. Mudah-mudahan aman ya lagu yang di requestnya ya. Tapi emang beberapa yang menginformasikan juga di Bandung memang lagi banyak apa namanya,
1: galian-galian ya.
0: Galian dan segala macamnya. Mudah-mudahan cepat selesai.
1: Galian
0: lah,
1: ada
0: ya.
1: Bagian juga.
0: Gimana?
1: Per galian pembagian.
0: Maksudnya setiap ada galian ada pembagian untuk orang-orang tertentu atau gimana?
1: Maksud gue perkalian.
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Selamat pagi.
3: Aku Ceri. Ini aku lagi mau berangkat sekolah. Aku mau request lagu Wannabe dari Spice Girl ya. Supaya semangatin semuanya juga. Terima kasih. Semangat siarannya. Dan semuanya juga.
4: Semangat juga.
3: Selamat ulang tahun juga ya buat Om Danang.
0: Terima kasih banyak.
1: Kamu suaranya imut banget. Aku gemes.
0: Lagi batuk kayaknya ya, atau keselak sebenarnya tadi lagi.
1: Keselak itu kayaknya.
0: Selain Cherry, nanti kita coba cek ya, mudah-mudahan aman lagu yang di request wannabe dari apa namanya?
1: Spice Girls.
0: Spice Girls. Oke, selain Cherry ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note?
5: Halo Om Danang, selamat ulang tahun ya.
0: Hai, terima kasih banyak.
5: Nama aku Kinara.
1: Hai Kinara.
5: Aku hari ini pulangnya 2:30. Terus ada les ngaji. Untuk menyemangati aku, aku mau request lagu Blue Love. Terima kasih.
0: Oke.
5: Terima kasih
1: sayangku.
0: Luar biasa nih Kinara. Selain Kinara ada lagi yang ngirimin voice note TV.
1: Ada siapa tuh?
6: Halo Kadara sama si Sofi. Aku Hai. Dias.
1: Hai Dias.
6: Aku baru ngirim voice note soalnya kemarin-kemarin aku sakit. Mau seminggu.
1: Iya.
6: Aku sampai udah dicek darah 2 kali.
0: Terus?
6: Oh my god. Aku panasnya udah mau sampai 40.
1: Oh my god. Terus
6: aku
1: gimana
6: mau
1: sekarang?
6: Lagu nih biar sepakat sekolahnya pagi ini.
0: Agamas.
6: Aku mau request lagu Tempat Lebih Tinggi dari Seven Seven.
1: Okay.
6: Terima kasih Kak Dara sama si Sofi. Semangat.
1: Tadi udah kita puterin lagunya. Tapi semoga kamu udah baik-baik aja ya. Karena kalau kayak gitu biasanya virus.
0: Iya benar, seminggu loh.
1: Virus seminggu. Atau bakteri gitu loh, infeksi.
0: Tapi mudah-mudahan juga ini buat teman-teman yang sekarang anaknya lagi kurang enak badan. Pasti kan pasti kepikiran banget ya. Apalagi ketika lagi beraktivitas terus ada info-info bahwa ibu atau bapak, kakak begini atau adik begini dan segala macam, itu langsung lu hilang fokus kerjaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lekas pulih, mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.
1: Amin banget.
0: Karena dalam beberapa hari ke depan kita kembali akan menyongsong yang namanya long weekend ya. Walaupun ada hari kejepit, tapi pasti udah ada yang menaker-naker untuk ngambil jatah cuti di hari Senin nanti.
1: Benar banget lagi. Tapi yang masih mau request masih boleh loh, 90-an lagunya ada juga 2000-an, kita tungguin.
0: Yes.
1: Mau voice note juga boleh banget, sapa pagi. Nanti kita akan mengajak lo untuk ngobrol-ngobrol juga di pagi hari ini ya.
0: Betul, sambil kita tunggu sapa pagi lo, kirim voice note, kirim teks, boleh. Kita dengerin lagunya Randelio, ini dia. Selamat pagi! Kurang

0: FM Hits Terenak. Masih di Good Mood Club. Eh, kita dengerin part terakhir ya. 1, 2, 3, go. If you wanna be my lover. Oh, luar biasa. Kalau Spice Girls, Spice apa kira-kira?
1: Spice Jam.
0: Spicy Wing. Good friend, masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Ini makin ramai teman-teman yang mengirimkan voice note-nya di WhatsApp-nya Delta FM.
1: Oh, iya.
0: Coba gue beringin bertanya sama V, what is really happening with you this morning? Mau dengerin lagunya Brian McKnight yang 6812.
1: Mungkin
0: memang
1: bukan aku yang
0: salah,
1: aku benar.
0: Nanti mungkin bisa kita putar di jam ketiga atau jam keempat kali ya lagu itu ya. Ini banyak teman-teman yang ngirimin voice note, kita coba hadirkan beberapa yang masuk dulu yuk. View ada siapa nih?
2: Hai, selamat pagi Dandar Ovi. Seneng rasanya masuk mobil, nyalain radio, terus
1: radio
2: suaranya Dandar Ovi. Kan tambah semangat.
1: Seru.
2: Aduh.
0: Nape aduh.
2: Dan karena saya ini tinggalnya di dua lokasi, kadang di Depok dan di Daan Mogot.
0: Lo kayak amfibi ya.
2: Maka saya mewakilkan warga Depok dan warga Daan Mogot mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara Danar Gumila.
0: Terima kasih.
2: Semoga
0: banyak loh, Kevin.
2: Semoga menjadi laki-laki yang terbaik.
0: Best.
2: Yang
1: laki-laki terbaik.
2: Semoga menjadi laki-laki yang sehat, laki-laki yang makin dicintai oleh keluarga, teman, dan sekitar-sekitarnya, dan semuanya. Menjadi laki-laki yang ramah, menjadi laki-laki yang... Ya laki-laki.
0: Iya, iya.
1: Ya betul.
2: Apa sih? Aja. Dan buat Mbak Ovi.
1: Apa nih?
2: Lucu
0: deh. Lu di sini biar didengar suara lo sama Raya kan lo, Kevin. Lo ngaku aja kan. Ada lo lama-lamain tuh pace. Mbak ini yang lo sampaikan tuh segitu lamanya.
1: Gak usah sosok kayak tarik-tarik nafas di ujung conversation lo gitu deh, Vin. Tapi terima kasih banyak lo, Kevin, selalu setia mendengarkan.
0: Yes, happy deh. Selalu mengirimkan voice note juga di kala-kala dia bisa mengirimkan voice note di sini ya. Ardi dari Semarang, good morning. Sudah menyapa, ini pun juga makin ramai teman-teman yang ngirimin voice note. Ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note?
1: Ada siapa ya?
3: Good morning Kakak Danar and Kakak Ovi.
0: Good morning.
3: This is from Ria Sydney's mom. Request lagu dong.
0: Apa tuh?
3: Lagunya Warna dari Sheila Majid. Untuk Kakak Danar, selamat ulang tahun, happy birthday.
0: Thank you Kak Ria.
3: From all of us. Semangat terus, sukses karirnya.
0: Amin.
3: Dan juga buat Sydney, semangat, udah di 12 ya hari ini internship-nya. Thank you.
0: Luar biasa.
1: Mami Sydney.
0: Ini Sydney yang kalau enggak salah internship-nya tuh di In Journey.
1: Iya.
0: Yeah, waktu itu betul. Cerita ya. Oke, ada yang ini nih, penguasa pasar Minggu.
1: Wih, mantap.
4: Selamat pagi.
1: Pagi.
4: Om Danar dan Bude Ovi. Ini aku beta di pagi hari yang agak cerah.
0: Agak cerah.
4: Kemarin habis agak gerimis juga ya.
0: Iya, semalam gerimis ya.
4: Ini juga, aku lagi berangkat sekolah nih, sama di pasar Minggu macet juga kayak setiap hari.
0: Oh.
4: Ya ini jam-jam rawan macet ya, sama.
1: Iya sih.
4: Aku ada tebak-tebakan nih.
0: Apa tuh?
4: Gigi apa yang biru? Nanti
0: Bluetooth.
4: Aku jawabannya kasih akhir. Sama aku mau request lagu
1: benernya
4: Nona yang Rollerblade.
1: Oke.
4: Ya belum, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. namanya apa tuh, Rollerblade?
0: Iya,
4: tolong ya.
0: Iya, oke.
4: Itu aja. Sama
0: apa?
4: Jawaban teka-tekinya tuh Bluetooth, soalnya Bluetooth.
0: Oh iya.
4: Sama terima kasih Kak Danar sama Kak Ovi.
1: Iya. Yeah.
4: Selamat siaran ya.
0: Terima kasih.
4: Hasil tak FM dan love Kak Danar dan love Kak Ovi.
1: Yeay. Love juga Beta.
4: Sama satu lagi.
1: Oh,
4: selamat
1: apa lagi?
4: Ulang tahun Kak Danar Gumila. Semoga
0: panjang
4: umur.
0: Amin.
4: Dan semoga bisa
1: apa tuh?
4: Jadi keren dan semoga bisa jadi kaya.
0: Amin.
4: Terima kasih udah menghibur kita ya di mobil. I love you Kadanar sama Kadanar Gemilang.
0: Terima kasih banyak.
1: Gemes banget sih Beta.
0: Bahkan gue bilang ini penjaga pasar minggu.
1: Penguasa deh di situ.
0: Penguasa
1: ya.
0: Di situ hadir dengan info-infonya. Ada sebentar. Ada yang menyapa nih katanya di Medan enggak relay. Nanti coba kita cek ya. Ke teman-teman yang ada di sini nih. Masih aman buat muterin voice note?
1: Boleh kali ya satu lagi ya?
0: Boleh satu lagi ya. Satu lagi kali ya yang kita hadirkan ini dia nih.
5: Halo Om Danang dan Kofi.
1: Hai.
5: Om Danang. Selamat ulang tahun. Terima aku Amel, kata mama aku mau dikirimin hadiah.
1: Tapi mamanya langsung
5: hadiahnya dikirimnya hari ini.
0: Asik, ya. Asik.
5: Ya.
0: Hore.
5: Aku hari ini ada ulangan 2 TIK sama bahasa Inggris. Aku biar